0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada panggilan buat kamu nih para Potterheads alias pecinta dunia sihir Harry Potter. Info pagi ini teman Pro 2 lagi rame banget diperbincangkan di media sosial terkait serial ributnya di HBO. Serial terbaru ini teman Pro 2 bakal menghadirkan latar belakang cerita dan backstory baru yang jauh lebih mendalam untuk si karakter Severus Snape ini. Nah, kita tahu sendiri ya teman Pro 2 kalau Profesor Snape ini menjadi salah satu karakter yang paling ikonik dan bikin kita semua jadi lebih emosional gitu. Jadi kabarnya pihak HBO bakal menggali sisi masa lalunya Snape yang dulu belum sempat diceritakan secara detail di versi film lama nih teman Pro 2. Jadi makin penasaran ya tentunya, kira-kira bakal gimana nanti eksekusinya nanti. Kira-kira menurut kamu apakah keputusan ini bakal bikin cerita Harry Potter makin seru atau mungkin gimana nih teman Pro 2? Udah siap belum menantikan perubahan cerita dari Harry Potter kalau misalnya latar belakangnya Severus Snape lebih diangkat lagi?

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratusnya Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu tahu nggak ada poteri asal Indonesia, tepatnya di Jakarta, yang karyanya sampai difollow dan diapresiasi sama model internasional Gigi Hadid. Dalam video yang dia bagikan di akun Instagramnya teman Pro2 @biggie.projects, Biggie tuh share kalau dia baru sadar selama ini dia difollow sama Gigi Hadid yang kemudian menginspirasinya untuk membuat Gigi Hadid Mug versi karyanya sendiri, teman Pro2. Dan Gigi bahkan ikut komentar di salah satu videonya sampai akhirnya Gigi pun mengirimkan mug-nya langsung ke Gigi Hadid, teman Pro2. Bahkan Gigi juga sempat DM personal dan bilang kalau dia mau bayar untuk mug yang sudah dia bikin dan pesan satu lagi untuk saudaranya. Dan sebelumnya teman Pro2, Gigi juga pernah membuat mug untuk SZA dan sempat di repost ulang juga sama SZA videonya, teman Pro2, dimana Gigi sendiri gak nyangka ya, ternyata dia poteri asal Jakarta dan bisa dinotis sama artis-artis internasional. Itu bikin dirinya bangga dan ya agak-agak shock juga sih teman Pro2. Ternyata keren juga ya anak-anak muda kita di Indonesia, teman Pro2, selalu berkarya, kreatif, dan bahkan bisa sampai tembus ke internasional loh. Wow, support terus untuk teman-teman kayak Biggie ini ya teman Pro2. Sampai kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari The Midnight Darlings dengan Am I Loving You Alone. Check this out.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada bersama Ocha, teman Produa. Dan kamu tahu gak nih, kalau Olivia Rodrigo sudah ngumumin single keduanya berjudul The Cure dari album terbarunya yang akan datang. Nah teman Produa, lagu ini tuh akan dirilis pada tanggal 22 Mei mendatang, alias besok ya. Dan menjadi lagu terpanjang Olivia sejauh ini karena durasinya itu sampai 4 menit 57 detik. Olivia juga ngumumin bahwa single barunya ini akan membagikan foto di media sosial yang diduga merupakan artwork resmi lagu tersebut, teman Produa. Olivia juga bilang bahwa The Cure sebagai lagu favoritnya dari seluruh lagu yang sudah dia buat, dan judul lagu ini juga merepresentasikan band The Cure, teman Produa, mengingat Olivia merupakan fans berat dari band goth rock tersebut. Dan dia juga pernah tampil bareng nih ternyata dengan frontman Robert Smith di Glastonbury Festival 2025. Menariknya lagi teman Produa, single ini juga akan dirilis tepat pada hari World Goth Day. Wah, ini sengaja atau enggak ya teman Produa? Tapi kalau soal konsep, sepertinya Olivia Rodrigo enggak usah dipertanyain lagi sih.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. 107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Ocha di Proaktif Pro 2, aksi kreatif dan positif. Teman Pro 2, hari ini aku senang banget karena ini kan hari Kamis manis ya. Waktunya kita membahas terkait dengan tema kita, yaitu narkoba, teman Pro 2. Seperti biasa juga, siaran hari ini teman Pro 2, selain bisa kamu dengarkan melalui 107 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, dan tentu bisa juga kamu tonton sekarang lewat live YouTube RRI Tarakan Official. Oke teman Pro 2, udah openingnya ya. Sekarang aku bakal bahas sedikit terkait tema kita hari ini. Kita mengangkat tema yang wajib banget kamu tahu nih sebagai anak muda di Kota Tarakan, yaitu jangan jadi kurir yang dimanfaatkan iming-iming cepat kaya yang menjebak. Lumayan berat teman Pro 2. Jadi di sini aku enggak bakal bahas sendirian karena udah ditemenin dengan narasumber yang ada di studio nih. Ada Pak Agus Andi Suprayitno SHMH selaku Katim Pemberantasan BNNK Tarakan. Langsung kita sapa bersama teman Pro 2. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah baik, sehat. Selamat pagi pemirsa RRI Tarakan.
1: Wow, alhamdulillah hari ini sehat, semangat ya Pak ya. Kita bakal bahas terkait tema kita tentunya pemberantasan narkoba. Nah, itu mungkin kita bisa langsung aja kali ini ya teman Pro 2 membahas terkait kasus yang kemarin baru kejadian nih. Aku lihat di berita ada kasus yang lagi fresh dan ramai banget tanggal 7 Mei kemarin. Katanya Satres Narkoba baru aja nyiduk 3 pria di Jalan Binalatung Pantai Amal. Terus ketangkap basah dengan 34 paket sabu siap edar di dalam sedotan bening. Nah, menurut pandangan Pak Agus nih sebagai bagian dari BNNK Tarakan sendiri, melihat kasus di Pantai Amal kemarin, polanya itu seperti apa sih Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita berbicara tentang narkoba nih, sepertinya nggak ada habis-habisnya ya.
1: Iya,
2: mungkin
1: benar.
2: Hampir setiap hari kita lihat di media itu muncul berita tentang pengungkapan narkoba, baik yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian maupun BNN. Nah, terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian, memang rata-rata kalau saya melihat tersangka kemarin yang diamankan itu, informasi yang saya dapat dari teman-teman bahwa memang mereka itu adalah residivis, pemain lama.
1: Oh.
2: Iya, pemain lama yang dulu juga sempat ditangkap oleh BNN juga sempat, oleh Polres juga sempat. Jadi
1: jadi ditangkap kembali nih.
2: Iya, residivis.
1: Oke.
2: Dan biasanya kalau untuk di Pantai Amal ini polanya mereka biasanya menjual, mohon maaf nih, kepada beberapa orang yang bekerja di rumput laut. Ya, kebanyakan pasiennya
1: sekitaran amal itu juga ya berarti Pak.
2: Iya, betul.
1: Waduh. Berarti apakah wilayah-wilayah yang emang di ujung Kota Tarakan nih menjadi target-target para pengedar nih Pak? Atau gimana?
2: Ya, kalau berbicara tentang peredaran mungkin hampir di Tarakan ini hampir merata ya semua kecamatan maupun kelurahan ya. Cuma yang menjadi atensi dari aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun BNN memang daerah-daerah pesisir ya yang rawan akan terjadinya peredaran. Kalau dulu kita lihat bagaimana di sumut pantai yang kita kenal dengan nama Timbunan,
1: ya.
2: Kemudian daerah Beringin, Jembatan Besi, Juwata Laut, Pantai Amal, Linggasujung, memang daerah-daerah yang memang kita sudah petakan sebagai daerah yang rawan akan peredaran narkoba yang menjadi atensi kita semua.
1: Okay.
2: Ya, dan tidak hanya itu ya, kita bukan hanya fokus kepada daerah-daerah pesisir saja, tapi daerah-daerah yang di darat juga kita akan jadikan sasaran juga, karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh baik BNN maupun kepolisian, sekarang mereka merubah pola penjualannya atau peredarannya.
1: Iya, karena mungkin sudah ditangkap berkali-kali.
2: Iya.
1: Okay. Jadi gitu. Sekarang mereka nih kira-kira beraksinya akan berubah pola jadi ke tengah kota lagi gitu, bisa jadi?
2: Ya bisa jadi, mereka akan ke tengah kota, ke daerah-daerah yang memang tidak diendus oleh aparat gitu. Jadi biasanya mereka itu modusnya mereka itu akan menyewa atau mengontrak sebuah rumah gitu kan.
1: Oh.
2: Jadi ya, jadi dari beberapa kasus yang ada memang mereka ini tidak mengedarkan di rumahnya sendiri, tetapi misalnya mereka menyewa atau mengontrak rumah yang memang jadikan home base mereka untuk penjualan gitu.
1: Jadi mengontrak rumah kemudian di situ jadikan markasnya mereka,
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Supaya juga tidak terendus dari kehidupan pribadi mungkin gitu ya, Pak.
2: Iya, betul. Polanya. Dan yang jadi permasalahan juga ketika mereka misalnya menyewa rumah, mereka tidak melapor kepada ketua wilayah setempat. Jadi ketika ada kejadian, terkadang ketua RT yang di mana ya, Pak? Ada penangkapan narkoba kok. Misalnya saya kok nggak tahu warga siapa. Rupanya itu adalah memang orang yang pendatang yang kontra dan tidak melapor kepada ketua RT setempat.
1: Jadi
2: itu kebanyakan terjadi begitu.
1: Okay. Diam-diam gitu ya.
2: Iya.
1: Tiba-tiba pindah,
2: iya.
1: Udah teken kontrak aja nih sama yang punya rumah, tapi nggak lapor sama RT RW.
2: Iya.
1: Berarti itu bisa jadi ciri-ciri mencurigakan ya, kalau tiba-tiba misalnya ada orang pindahan nih, tapi Pak RT nggak tahu, itu gimana tuh kita baiknya sebagai tetangga?
2: Ya, sebaiknya kalau kami dari BN itu mengimbau juga, misalnya para pemilik-pemilik kontrakan atau kos itu ketika ada penghuni baru, sebaiknya dilaporkan ke ketua RT setempat. Jadi biar dimonitor lah. Dan juga kan misalnya keamanan lingkungan juga kan bukan hanya tanggung jawab dari aparat kepolisian, tapi juga RT juga punya tanggung jawab untuk menjaga kondisivitas wilayahnya kan.
1: Setuju.
2: Iya gitu. Jadi memang kami tekankan misalnya kepada para pemilik-pemilik kontrakan kos-kosan, ya ketika ada penghuni baru segera dilaporkan. Karena banyak laporan misalnya tidak melapor nih, tiba-tiba di rumah itu ada kejadian, kok tiap malam orang datang rame, tidak mengenal waktu. Nah itu juga salah satu indikasi yang perlu kita curigain. Aktivitasnya apa sih sebenarnya ini, kok sampai misalnya 24 jam kok rumah sejak yang bersangkutan misalnya tinggal di rumah itu kok gak pernah sepi rumahnya. Nah itu perlu dicurigai. Dan misalnya tidak punya pekerjaan tetap, tapi penampilannya ya wah gitu kan, bisa perlu kita curiga juga.
1: Ternyata banyak ya nilai-nilai yang bisa kita curigai, teman Pro 2. Salah satunya itu kalau sudah beraktivitas tengah malam, biasanya gitu, saat orang-orang udah tidur, udah sepi, mungkin mereka baru beraktivitas ya, Pak.
2: Iya, betul,
1: itu juga mengganggu sih jatuhnya ya. Jadi mending laporin aja kalau misalnya kalian lihat kecurigaan kayak gitu. Nah, kemudian balik ke kasus tadi nih, Pak, yang bikin miris tuh ternyata pas profilnya dibuka, rata-rata pelaku ini kerjanya buruh harian lepas, bahkan bisa dibilang masih pengangguran gitu ya. Berarti emang benar ya sindikat mereka nih nyari orang-orang yang emang BU atau butuh uang gitu ya, benar?
2: Iya, benar ya. Rata-rata dari beberapa kasus yang kita tangani, memang yang menjadi pengedar ya atau kurir ya, itu memang rata-rata orang yang pertama terhimpit ekonomi ya, masalah ekonomi ya. Mungkin di rumah dia tidak punya pekerjaan tetap, sudah berkeluarga, misalnya punya anak, anak butuh susu misalnya, atau beli pampers atau apa, kan tekanan kan sangat tinggi. Jadi dia berusaha bagaimana caranya supaya mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan itu.
1: Benar.
2: Kemudian yang biasanya juga memang mungkin karena faktor pergaulan atau pertemanan. Ya, jadi memang terkadang kalau kita sudah berteman, rasa tidak enak kita itu kan ada sama teman tuh.
1: Iya, betul.
2: Jangan, tolonglah bro,
1: bantu.
2: Bantu lu, anu lu, antar lu ini barang ke sana, nanti gampanglah ada uang rokok atau apa. Kan pasti perasaan tidak enak dengan teman tuh ada, meskipun kita tahu sebenarnya yang mau kita bawa itu ada narkoba atau barang yang terlarang, tapi karena mungkin faktor pertemanan, faktor pergaulan yang lama menjadikan kita rasa tidak enaknya itu pasti ada.
1: Jadi itu salah satu juga motifnya ya, kadang ngajak teman, terus teman ini nggak tahu ternyata. Terus gimana caranya nih, misalnya kita disuruh atau diminta tolong nih, mungkin teman Pradua jadi takut juga nih, was-was kalau temannya minta tolong, Pak. Cara bedainnya gitu, barang-barang misalnya yang mencurigakan sama barang yang benar-benar aman gitu.
2: Ya, kalau misalnya kasus yang pernah ada itu misalnya gini, kita disuruh teman untuk misalnya ngantar paket ke salah satu ekspedisi biasanya ya, mengirim atau mengambil paket di salah satu ekspedisi. Jadi harus kita tanya dulu ke teman kita, barang apa yang mau saya antar nih, atau barang apa yang mau kita apa saya ambil ini. Jadi harus jelas, harus tahu. Karena selama ini ya sudah nanti kamu ambil aja, nanti gampang aja. Biasanya gitu kan. Tapi kita harus tahu dari sejak awal apakah barang yang kita mau antar atau kita ambil di ekspedisi misalnya itu barang yang terlarang atau narkotika. Jadi memang kita harus selektif memang. Kalau perlu ya dibuka dulu barangnya.
1: Oke.
2: Yang mau diantar.
1: Kita gitu. Cek dulu ya.
2: Iya betul, kita cek. Jangan sampai tiba-tiba nanti kalau kita lagi apesnya di tengah jalan tiba-tiba misalnya ada razia dari kepolisian atau bagaimana tiba-tiba yeah. diperiksa. Nah, sementara kita enggak tahu nih apa yang kita antar kan? Nah, itu. Jadi mungkin kita harus lebih selektif lagi, harus lebih teliti lagi ketika kita misalnya ada teman yang nyuruh kita atau untuk mengambil atau mengantar sesuatu barang yang mungkin yang sudah di packing ya. Biasanya kita enggak tahu
1: iya,
2: nih.
1: Iya, betul.
2: Kalau mungkin yang terlihat secara kasat mata sih enggak masalah bisa tahu. Kalau yang masih sudah di packing rapi misalnya dengan tujuan misalnya keluar kota ya, kita harus memang betul-betul tanya apa isi di dalam bingkisan itu, kita harus
1: iya,
2: tahu.
1: Iya, betul. Kalau masih enggak mau kasih tahu mending ya udah kamu antar sendiri aja
2: iya,
1: kali
2: betul,
1: ya, Pak. Ya, tolak baik-baik
2: betul,
1: aja.
2: Iya, dengan kata-kata yang tidak menyinggung.
1: Iya, baik-baik kan. Aja. Aduh, sibuk nih atau gimana
2: iya,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Banyaklah alasannya ya, teman Pradua. Nah, kalau kita tarik garis besar secara geografis nih, Pak Agus. Tarakan nih kan kota pulau ya, yang pasti jalurnya itu pasti beragam, ada dari udara, dari darat, dari air. Sebenarnya seberapa sulit sih tantangan nya BNNK untuk menghadang atau memblokade pergerakan kurir-kurir di kota Tarakan sendiri?
2: Ya, sebenarnya dengan letak Tarakan sangat strategis ya untuk
1: iya.
2: di wilayah Kaltara sebagai tempat transit dari semua kabupaten kota yang ada memang menjadikan kendala kita untuk bisa melakukan pemetaan secara langsung ya. Apalagi dengan akses ke Tarakan ini kan hanya bisa ditempuh dengan dua jalur ya, udara dengan laut saja.
1: Iya.
2: Iya. Dan sekarang memang rata-rata modus yang diterapkan oleh para pengedar itu mereka tidak langsung membawa narkoba itu ke Tarakan. Jadi mereka itu menyimpannya mungkin di daerah pertambakan yang ada di luar Tarakan. Nah, jadi itu dan daerah pertambakan ini kan rata-rata memang berada secara yuridisi kan bukan wilayah Tarakan.
1: Iya.
2: Wilayah misalnya Bulungan, wilayah Tanah Tidung ataupun wilayah Nunukan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk bisa mengakses ke tempat-tempat itu gitu. Jadi mereka sekarang polanya berganti. Kalau dulu memang mereka secara langsung misalnya membawa narkoba ini dari negara tetangga ya Malaysia, langsung bawa ke Tarakan, nanti Tarakan yeah. langsung dibagi misalnya ada yang langsung dibawa ke Tanjung Selor atau langsung nanti langsung dibawa ke Berau dan Kalimantan Timur dan selanjutnya bahkan atau nanti dari Tarakan langsung dibawa ke Sulawesi melalui jalur pelabuhan besar itu ada juga. Tapi sekarang polanya karena sudah beberapa kali modus mereka itu sudah terbaca oleh aparat, mereka sekarang merubah polanya.
1: Oh, jadi sembunyiin di pulau-pulau kecil.
2: Iya, atau daerah-daerah pertambakan,
1: gitu kan. Iya, yang sulit dijangkau sebenarnya sama instansi-instansi BNN, kepolisian.
2: Betul,
1: jadi makin ini ya mereka ya mencari jalan supaya makin sulit di tracking sebenarnya.
2: Iya, karena dengan modus-modus mereka yang lama kan sudah terbaca itu.
1: Iya.
2: Seperti misalnya tadi kan kalau di pelabuhan misalnya mereka sering ketangkep. Kemudian kalau di bandara misalnya mereka tidak lolos dari pemeriksaan X-ray berapa kali kasus kan ada. Jadi mereka sudah merubah polanya. Jadi
1: waduh.
2: Mereka sekarang misalnya disimpan dulu di pertambakan, nanti ketika ada pesanan nah baru didistribusikan gitu polanya. Iya.
1: Lumayan sulit juga jadinya
2: iya.
1: jadi tantangan tersendiri
2: betul.
1: Buat BNN dan iya. kepolisian tentunya. Karena polanya udah makin berbaur sama lingkungan sekitar juga nih Pak. Semoga nanti bisa di upgrade juga lagi.
2: Betul.
1: Gimana caranya mendeteksi, gimana pergerakan dari para kurir ini. Kemudian kita bakal bacain sedikit pertanyaan dari teman-teman Pro 2 nih yang ada di YouTube teman Pro 2. Ada dari Kak Anggi Japutra. Katanya keren BNN Kota Tarakan, izin bagaimana cara membedakan pekerjaan kurir yang legal dengan kurir sindikat jaringan narkotika dan gimana antisipasinya Pak? Boleh langsung dijawab Pak Agus?
2: Ini kurir apa ini? Kurir paket?
1: Mungkin kurir paket biasa kali ya. Mungkin ada yang nyamar nih ala-ala paket biasa ternyata jaringan narkotika. Jadi gimana kita bisa bedainnya Pak?
2: Iya. Kalau berbicara tentang modus operandi memang banyak ya. Salah satunya tadi dengan biasanya mereka juga manfaatkan kurir-kurir resmi ya, seperti dari ojol-ojol itu bisa jadi ada juga. Cuma terkadang dari ojol-ojol ini kan udah curiga ya.
1: Iya.
2: Misalnya disuruh ngantar paket dengan upah yang tidak wajar. Misalnya seharusnya ngantar ke daerah A itu hanya misalnya 50.000 tapi mungkin dia dikasih lebih kan. Nah, itu dari para kurir ini kan harus curiga.
1: Iya, iya.
2: Kan enggak masuk akal nih, biasanya saya dapat ya. Jadi mungkin ada beberapa memang teman-teman dari ojol-ojol itu memang sudah kita kasih edukasi ya, misalnya ada pemesanan atau pengantaran paket yang di luar dari harga normalnya itu perlu kita curigain gitu. Okay. Jadi gitu, iya. Kalau terkait dengan kurir yang itu kan otomatis mereka kan sudah terdaftar ya di
1: aplikasi
2: masing-masing,
1: benar,
2: ya.
1: Benar.
2: Itu otomatis kalau kita mau melakukan tracking pasti kita dapat

0: dibatasi oleh aparat. Jadi gitu.
1: Jadi yang gampang untuk diputus ya trackingnya gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau penyewaan motor gitu kan modal KTP, bisa pakai KTP siapa aja ya Pak ya. Jadi mungkin makin sulit juga tuh sebenarnya.
0: Iya, tapi sebenarnya ada beberapa kasus sih dari teman-teman rental itu, iya? Mereka jadi korban juga sebenarnya.
1: Oh, kasihan deh.
0: Iya, misalnya dia ada orang menyewa gitu ya. Tetapi motor itu digunakan untuk ngantar narkoba itu banyak.
1: Waduh.
0: Beberapa kali juga kami dari BNN juga nangkep kurir juga, setelah kita telusuri rupanya kendaraan yang dipakai itu adalah rental gitu.
1: Aduh,
0: dan,
1: jadi berdampak ya.
0: Dan ya, barang bukti itu pasti kan kita sita kan, karena itu kan digunakan untuk tindak pidana.
1: Iya, iya.
0: Jadi yang rugi siapa ya? Pemilik rental juga rugi. Karena iya, apa? Karena nanti kendaraan itu akan dikembalikan ketika proses
1: sidangnya sudah selesai.
0: Dan itu memakan waktu bisa sampai 4-5 bulan gitu. Jadi itu, jadi memang untuk teman-teman yang punya usaha itu juga memang harus juga hati-hati dan teliti. Benar. Juga ketika merentalkan kendaraannya, karena dari para sindikat ini, para kurir ini, mereka gak bakalan pakai motor pribadi dia. Dia kan,
1: iya, betul.
0: Apalagi sekarang banyak rental kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 kan, jadi lebih, mereka gak ambil resiko gitu. Jadi
1: benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kalau mereka pakai kendaraan pribadi pasti terbaca. Oh sih, kita kan sudah mapping nih. Misalnya di wilayah A, kurirnya si A misalnya, dia biasa pakai kendaraan dengan merek ini. Misalnya udah kita baca. Tetapi mereka
1: kalau ganti-ganti,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu kan tidak terdeteksi dengan kita.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: mereka
1: iya,
0: sudah mulai pintar juga menjalankan pola-polanya sekarang.
1: Waduh.
0: Ini.
1: Jadi hati-hati juga nih buat teman Prodo yang punya usaha rental ya, lebih hati-hati lagi. Kemudian ada dari Jalan Jajan _ Tarakan nih Kak. Pernahkah ada kasus narkoba dalam bentuk permen beredar di Tarakan Pak? Di daerah luar kan banyak tuh. Itu benar ada gak di Tarakan bentuk permen? Wah ini bahaya nih buat anak-anak kecil yang masih sekolah kan.
0: Ya kalau sampai saat ini kalau modus mereka misalnya menyimpan narkotika dalam kemasan permen sih pernah kita dapat. Bukan hanya permen ya, mungkin di kemasan seperti bolu itu juga pernah kita dapat.
1: Oh, snack-snack.
0: Iya, bahkan gitu ya, di dalam saset kopi juga pernah kita dapat. Tapi kan itu dalam jumlah yang besar ya.
1: Iya, iya.
0: Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang misalnya dengan memberikan permen kepada anak itu belum pernah kita dapatin. Cuma modus mereka pada saat mengedarkan menggunakan pembungkus permen,
1: okay,
0: menggunakan pembungkus kopi,
1: itu pernah,
0: itu
1: ya,
0: pernah kita dapat. Dan juga misalnya pembungkus bolu itu pernah kita dapat. Banyak sih, cuma itu ketika mereka edarkan ke penjual-penjual atau para pembeli-pembeli itu. Kalau untuk yang anak apa permen itu misalnya dijual itu nggak ada, belum pernah kita dapat ini.
1: Ada ya.
0: Ya belum ada.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan nggak ada.
1: Jadi
0: ya makanya kalau untuk
1: ada,
0: ya kalau untuk permen misalnya memang kita juga harus hati-hati ya. Mungkin kita lihat dulu kemasan bungkusannya.
1: Oh,
0: apakah
1: gitu.
0: Apakah kita tahu ya kalau misalnya bungkus ini pernah dibuka atau enggak kan kita lihat nih. Kan atau dipres ulang kan kita bisa lihat itu.
1: Oke, okay,
0: oh,
1: jadi itu bedanya ya.
0: Bisa kita bedakan dan juga kita harus juga selektif lah melihat misalnya permen merek ini juga harus selektif lah.
1: Betul, betul, betul. Karena memang banyak juga tuh. Jadi dikemas ulang ternyata.
0: Iya,
1: jadi
0: isinya dikasih luar,
1: iya,
0: dimasukkan narkoba dalam situ ada. Itu modus mereka ketika mengedarkan.
1: Oke.
0: Tetapi kalau untuk mengelabui petugas intinya mereka itu dengan cara misalnya memasukkan
1: barang-barang yang remeh gitu ya Pak ternyata.
0: Yang mungkin
1: permen
0: di luar dari gak mungkin lah petugas ini tahu nih gitu ada.
1: Betul, ekspektasi kita kan masa sih dikasih masuk di dalam bolu dan lain sebagainya kan, kita gak pikir sampai situ kadang.
0: Iya.
1: Ya, betul, betul, betul. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari Kak Siti Hajar 651. Tindak lanjut kurir di bawah umur gimana Pak? Ada gak hukuman yang bisa mengedukasi anak di bawah umur? Nah ini salah satu ya yang masih abu-abu sebenarnya ya, kalau bisa dibilang.
0: Ya kalau berbicara tentang tindak pidana narkotika, memang sekarang modusnya banyak memanfaatkan anak di bawah umur ya.
1: Oh justru banyak.
0: Iya, karena mereka beranggapan ketika anak di bawah umur itu ditangkep, hukumannya pasti kan lebih ringan dibandingkan dengan dewasa. Ya, tetapi dalam beberapa kasus yang pernah ditangani baik BNN maupun kepolisian

0: Kepolisian ketika anak itu sudah berumur di atas 12 tahun, di bawah 18 tahun, ya bisa kita proses.
1: Oh.
0: Bisa kita proses dengan menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam hal penanganannya. Jadi kalau kita nangani perkara anak ini memang ada sedikit perlakuan khusus lah.
1: Iya, benar.
0: Dari awal kita proses penyidikannya sampai nanti proses persidangannya khusus. Karena pertama misalnya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidik, anak-anak ini pertama harus didampingi oleh orang tua atau wali. Kemudian kami juga melibatkan dari BAPAS untuk melakukan pendampingan. Kemudian dari dinas sosial juga kita libatkan. Karena itu memang hak anak yang memang sudah yang harus dia dapat ketika yang bersangkutan harus berhadapan dengan hukum.
1: Oke.
0: Iya, jadi tidak ada pengecualian kalau anak perkaranya enggak lanjut, enggak juga.
1: Cuman prosedurnya agak lebih banyak kali ya.
0: Iya, dan prosesnya lebih cepat lah. Kalau biasanya kita nangani perkara dewasa itu misalnya 3-4 bulan itu baru sidang ya. Kalau anak itu kita maksimal 15 hari harus sudah disidangkan anak itu.
1: Oh, gitu.
0: Karena memang dibatasi waktu.
1: Oke.
0: Dan nanti juga ketika di persidangan juga tertutup ya.
1: Dan untuk melindungi ya.
0: Iya, anak itu.
1: Iya.
0: Kemudian hakim maupun jaksa itu nanti ketika sidang dia tidak akan menggunakan baju toganya, hanya menggunakan baju biasa saja.
1: Oh.
0: Karena menyangkut dengan psikologi anak tersebut.
1: Mentalnya
0: iya,
1: dijaga juga
0: betul,
1: ya, Pak.
0: Betul, betul.
1: Oke,
0: betul.
1: Mungkin itulah bedanya. Tapi dari segi hukum tetap sama nih.
0: Sama,
1: dalam
0: sama.
1: Segi hukuman ya.
0: Sama, sama.
1: Oke,
0: iya.
1: Dalam prosesnya aja berbeda, teman Pradua.
0: Iya.
1: Oke, mungkin segitu dulu ya kita membahas dan membalas pertanyaan-pertanyaan dari teman Pradua. Sambil kita break sebentar, buat kamu yang mau ikutan bertanya juga, masih terbuka lebar sampai jam 10 nanti. Langsung bergabung aja lewat YouTube kita di RRI Tarakan Official. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Proaktif 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
1: Yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

0: kamu yang mana?
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha, teman Pro 2, masih di Proaktif. Dan kita juga masih ditemenin dengan Pak Agus dari BNN Tarakan nih, teman Pro 2. Wah, pembahasannya seru banget tadi. Kita bakal lanjut lagi nih, teman Pro 2. Masih membahas terkait kurir. Biasanya nih Pak, yang jadi kurir itu ada beberapa anak di bawah umur ya. Dan mereka itu biasanya motifnya pengen bergabung atau dikasih iming-iming uang nih Pak?
4: Ya, dari beberapa kasus yang melibatkan anak di bawah umur rata-rata memang salah satunya adalah faktor ekonomi juga ada. Mungkin di rumah karena memang kondisi keluarganya kurang ekonominya mungkin dia minta orang tuanya uang untuk jajan tidak ada. Akhirnya ada teman yang nawarin, mau gak kamu jadi ini kurir itu, nanti setiap kali ngantar misalnya dapat uang sekian, itu biasanya begitu. Dan juga karena pergaulan juga ada. Rasa nggak enak sama temen juga ada. Gitu ya. Gitu.
0: Jadi ternyata ada tekanan juga dari orang tua biasanya ya.
4: Iya.
0: Oh, mereka ini biasanya kalau yang terpaksa gitu kemudian ketangkep nih ya, mereka bakalan ngasih tahu nggak siapa yang nyuruh atau bakal buka mulut nggak Pak?
4: Nah, ini dari beberapa kasus yang ada, memang ketika kita menangkap pelaku itu, mereka akan tutup mulut lah. Ibaratnya mereka tidak akan mengakuin bahwa ini barang dari si A, si B, nggak bakalan. Karena mereka sepertinya sudah didoktrin lah dari awal. Jadi misalnya nanti kalau kamu ketangkep, jangan nyebutkan nama saya. Misalnya begitu.
0: Iya.
4: Nanti misalnya untuk kehidupan, untuk keluargamu misalnya sudah punya anak atau istri ya, nanti akan saya jamin lah selama kamu menjalani proses hukuman. Ada begitu beberapa doktrin yang ada. Namun pada faktanya tidak terjadi itu. Mungkin hanya sekedar janji-janji saja dari bandarnya aja.
0: Secara mereka juga gak tahu ya nanti di luar gimana.
4: Iya,
0: kalau
4: betul,
0: masuk penjara.
4: Betul, iya, betul, betul, betul.
0: Jadi dimainkan mentalnya ternyata.
4: Betul ya, didoktrin dulu mereka.
0: Iya. Jadi kayak kalau mau keluarganya selamat atau mau keluarganya tetap dapat uang nih sejahtera, harus diem gitu ya.
4: Iya, tutup mulut lah. Lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut, ibaratnya begitu.
0: Aduh, sulit juga ya. Nah, di sini aku ada sedikit games nih Pak Agus, namanya mitos atau fakta. Ada beberapa pertanyaan, Pak Agus boleh jawab mitos atau fakta nih. Pertanyaan pertama, kurir pemula kalau ketangkap hukumannya bakal diringankan, mitos atau fakta?
4: Mitos itu.
0: Mitos ya. Jadi hukumannya sama aja nih.
4: Sama. Wah. Mereka yang baru ataupun yang residivis malah lebih berat lagi karena ada penambahan hukuman ya, sepertiga dari hukuman pokoknya. Kalau yang sudah residivis ya.
0: Iya. Berarti yang sudah ketangkap 2 kali, 3 kali, malah ditambah lagi hukumannya ya. Aduh, hati-hati deh teman Pradua. Oke, pertanyaan kedua, kebanyakan kurir sebenarnya nggak tahu nih kalau barang yang mereka bawa itu narkotika, mitos atau fakta?
4: Mitos itu kayaknya itu.
0: Mitos juga ya. Jadi rata-rata udah pada tahu.
4: Tahu mereka.
0: Jadi emang sengaja gitu ya, menjadi ladang cuannya juga.
4: Betul.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada yang modus nih Pak, ketangkap ya, terus dia modus, saya nggak tahu, saya disuruh antar aja, itu gimana kita taunya dia bohong kah atau enggak?
4: Pastinya kan ada beberapa ini ya, pemeriksaan yang harus kita buktikan apakah betul-betul yang bersangkutan ini tahu apa tidak. Pertama mungkin kita lakukan tes urin terhadap yang bersangkutan. Gitu. Kalau misalnya dia berbohong tetapi dari hasil tes urinnya menandakan dia positif, berarti memang dia pernah pakai narkoba. Kemudian kita cek dulu komunikasi di handphonenya, petunjuk-petunjuknya. Seperti misalnya ada, misalnya ini bukan pengantaran yang pertama, berarti kan sudah tahu dia.
0: Iya.
4: Terus misalnya adanya transaksi, misalnya dia upahnya itu dengan cara ditransferan, ada juga gitu. Dan juga kita memeriksa beberapa saksi yang ada di lingkungan sekitar situ. Kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya perilaku yang bersangkutan selama di lingkungan kita, juga lakukan pemeriksaan terhadap ketua RT setempat. Oh misalnya, memang Pak dia ini anaknya sedikit bengal misalnya, Pak. Berarti okay. kan indikasi ke situ. Kalau misalnya dia, uh-huh. jadi dia rajin ini Pak, misalnya, misalnya dia rajin sholat lima waktu misalnya begitu ya, mungkin itu salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan lah. Tetapi tentunya dalam hal kita menangani perkara tentunya ada beberapa alat bukti yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan okay. untuk menyimpulkan apakah yang bersangkutan ini perkaranya layak untuk dinaikkan ataupun tidak. Jadi kita nggak percaya omongannya dia aja, enggak, karena dalam proses hukum tindak pidana narkotika ini pengakuan dia itu nomor 5 kita sampingkan, karena ada alat bukti itu ada saksi, surat, petunjuk itu, saksi ahli gitu juga. Kalau pengakuan dia itu nomor 5, jadi ya kita kesampingkan dulu ya, terserah lah.
0: Biar dia berteriak di situ ya. Kalau buktinya, hasil selidikinya, penyelidikannya udah ngelihat bahwa bener nih dia yang bawa, ternyata dia pura-pura nggak tahu, bisa nambah nggak tuh hukumannya malah kalau dia tetap kekeh bukan dia.
4: Iya, kita memang sampaikan tolong kooperatif lah selama proses pemeriksaan ya misalnya gitu, karena yang bisa menolong dirinya sendiri adalah dirinya sendiri juga gitu. Iya sih, ya gitu.
0: Setuju.
4: Apalagi kalau misalnya dia residivis ya tidak perlu lah sudah kita perdebatkan, berarti kan udah pernah. Tapi kalau misalnya dia baru pertama ya setidaknya dengan dia kooperatif bisa nanti jadi pertimbangan
0: hukuman
4: untuk,
0: juga.
4: Iya gitu.
0: Oh iya, oke oke oke. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak, sekali masuk lingkaran kurir enggak bakal bisa keluar lagi. Mitos atau fakta?
4: Kalau ini kayaknya jawabannya ada dua ini ya. Mitos bisa, fakta juga bisa.
0: Oke.
4: Okay. Karena memang ada beberapa yang mungkin sudah pernah masuk jaringan, tetapi karena memang keinginan dari dirinya, kemudian dorongan dari keluarganya, dia bisa lepas dari jaringan itu, bisa. Ada juga.
0: Bisa.
4: Ada juga yang lebih parah lagi. Misalnya dari, misalnya kasus pertama dia jadi kurir, tapi sudah masuk ke dalam lapas misalnya. Nanti bebas, bukannya bertobat, tapi malah jadi bandar juga ada gitu. Naik level lah ibaratnya, ada juga. Ada juga yang awalnya hanya pemakai, nanti jadi kurir, jadi bandar juga banyak kasusnya begitu.
0: Waduh, jadi banyak ya versinya, ada yang mitos, ada yang fakta nih sebenarnya. Ada, jadi tergantung dari masing-masing pribadi lagi.
4: Betul.
0: Tapi di sini pernah nggak ada kurir yang diketahui sama keluarganya gitu? Yang keluarganya juga tahu sebenarnya dia kurir, kemudian keluarganya bantu atau diem aja?
4: Ya karena begini ya, karena kembali lagi ke tadi, alasan orang jadi kurir itu karena faktor ekonomi ya. Kadang-kadang kurir ini juga kan secara tidak langsung membantu perekonomian keluarganya ini.
0: Iya.
4: Meskipun dia tidak terus terang ke keluarganya, saya kerja sebagai kurir, nggak bakal ngaku dia. Mungkin dia akan ngaku saya misalnya kerja
0: ngantar barang.
4: Ya misalnya begitu.
0: Oke.
4: Nanti tapi ada juga yang memang keluarganya sudah tahu dia bekerja situ, misalnya karena faktor misalnya sebelumnya orang tuanya, bapaknya atau ibunya udah pernah ketangkep lepas narkoba, ada juga. Artinya dia melanjutkan pekerjaan orang tuanya, ada juga
0: delegasinya.
4: Iya,
0: itu ya.
4: Ada juga begitu faktanya. Cuma ada yang memang beberapa orang tua yang memang tidak tahu kegiatan anaknya di luar, tetapi anaknya sering ngasih uang ke orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga. Karena memang apalagi kalau anaknya itu sudah menganjak dewasa ya, remaja gitu. Artinya kan pengawasannya berbeda lah. Orang tua kan gak bisa ngawasi secara langsung. Jadi hanya ditanya misalnya, uang dari mana? Enggak, tadi misalnya saya bantu teman perbaiki apa, ada batu uang. Biasanya ngakunya begitu-begitu aja. Tapi nanti ketahuan ketika sudah ditangkap baru ketahuan. Oh, rupanya anak saya kerjanya begini, begitu. Baru tahu dia.
0: Aduh, jadi agak dilema juga ya.
4: Iya.
0: Jadi tulang punggung keluarga.
4: Iya,
0: mungkin faktornya juga karena sulit mencari pekerjaan.
4: Iya,
0: jadi gitu deh teman Pradua. Berarti sekali nyemplung itu emang taruhannya banyak banget ya Pak ya. Jadi tergantung dari mereka lagi nih, mau selesai di sini atau masih mau dilanjut. Nah berarti teman Pradua, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sudah gamesnya. Kalau ketiga pelaku di Pantai Amal kemarin nih Pak, pas di tes urin ternyata positif, emang kalau kurir itu make juga atau ada yang enggak?
4: Ini ada dua jawaban juga ini. Ada yang make, ada yang enggak. Biasanya kalau mereka itu kan rata-rata yang direkrut itu kan memang mereka awalnya pengguna, ada juga. Iya. Ada juga yang direkrut memang anak ini polos nih, enggak tahu apa-apa gitu ya. Ada juga. Jadi memang ada beberapa tipe kurir itu yang memang dia mengambil keuntungan dari barang yang diantar, ada juga. Misalnya diambil sedikit tuh dia pakai, ada juga gitu ya. Kalau yang kurir nakal ya,
0: iya,
4: ada juga. Tapi ada yang memang kurirnya nggak nakal, ya udah cuma ngantar aja, tapi dia cuma dapat uang saja, nggak dapat ngambil barang tuh nggak ada.
0: Oh, jadi ada juga transaksi yang kayak dibayar pakai barang gitu,
4: ada
0: ya?
4: Ada juga, ya ada juga. Ada juga yang pakai uang, ada juga.
0: Waduh, jadi ini ada dua juga nih, iya, yang pakai dan ada yang enggak. Berarti iya, kalau yang pakai pak ketangkap double hukumannya, berarti?
4: Kita lihat dulu barang bukti yang didapat berapa dulu. Mungkin yang lebih kita kedepankan adalah yang ancaman hukumannya lebih tinggi.
0: Oke. Iya. Ada nggak sih tren di mana kurir ini sebenarnya tahu resikonya, tapi karena gengsi pengen punya gaya hidup hedon, misalnya beli motor baru, HP baru, mereka sengaja pengen ikut dan mendaftarkan diri. Sering nggak pak ketemu kayak gitu?
4: Dari beberapa kasus yang ada, memang kita pernah dapat ya. Misalnya mereka itu tahu sebenarnya kalau bermain dengan narkoba, mau misalnya make kah, jadi kurir atau kan tahu mereka hukumannya. Apalagi mereka kan sekarang kan kita dapat informasi dari ini kan gak susah ya, di media sosial banyak ini, misalnya jadi pengedar itu ancaman hukumnya sekian. Udah tahu mereka ya, itu, udah tahu resiko yang ada, udah tahu.
0: Udah jadi tahu. Mereka udah riset malah ya.
4: Ya udah tahu, misalnya kalau saya hanya make, ancaman hukuman saya cuma sekian tahun. Kalau saya misalnya anak di bawah umur, saya cuma dihukum sekian tahun. Mereka tuh udah tahu, udah paham sebenarnya resiko-resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka terlibat dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengguna, kurir maupun bandar. Udah mereka udah tahu, udah paham lah, udah tahu. Dan yang menjadi masalah terkadang tadi gaya hidup juga mempengaruhi mereka. Ketika misalnya dia melihat temannya yang secara ekonomi lebih baik kan, misalnya punya HP dengan merek tertentu yang wah oke, misalnya pakai baju dengan brand tertentu, oke, jadi dia bagaimana caranya saya bisa seperti dia, sementara secara ekonomi keluarga saya tidak memungkinkan saya bisa membeli itu. Jadi nah, dengan adanya keinginan dia itu biasanya dimanfaatkan oleh para bandar untuk merekrut dia.
0: Aduh, iming-imingnya tuh lagi.
4: Iya, mau enggak kamu ini jualan ini, nanti misalnya sehari kamu saya kasih uang sekian, sekian tuh banyak sih gitu modusnya. Dari kasus yang kami dapat di tahun 2023-2024 kemarin, begitu. Anak masih di bawah umur sekitar 17 tahun itu luar biasa HP-nya mereknya
0: yang terbaru semua ya.
4: Dengan kemudian bajunya dengan
0: merek-merek mahal.
4: Kan secara logika kan enggak mungkin dia bisa beli itu. Sementara kita juga tahu bagaimana kehidupan orang tuanya kan juga itu.
0: Ada masuk itu. Akal.
4: Nah, iya. Untuk inilah gaya hidup,
0: gengsinya.
4: Ya, iya. Banyak jadi, begitu biasanya.
0: Ternyata mereka itu juga ada rasa, ya namanya juga masih remaja ya pak,
4: iya,
0: ya
4: betul.
0: Gengsi itu sebenarnya agak sulit juga, apalagi remaja ini belum bisa membedakan lah beberapa yang benar dan yang tidak gitu teman Pro 2. Jadi selain buruh ataupun orang-orang yang belum dapat pekerjaan, ini pernah gak juga kayak bandar gitu merambah ke ekosistem pelajar atau mahasiswa gitu?
4: Ya dari beberapa kasus yang ada kemarin, ada yang kami tangkap itu kurir itu yang melibatkan pelajar di salah satu sekolah yang ditarakan.
0: Wah.
4: Bahkan masih kelas 2 SMA. Ada di tahun 2024 kemarin.
0: Oh.
4: Ketika kita melakukan kegiatan di daerah Timbunan Pantai, kami dapat salah satu kurir yang jualan itu adalah seorang pelajar yang masih sekolah, masih kelas 2 SMA. Salah satu SMA ditarakan.
0: Wah, bahaya banget.
4: Iya, bahkan kalau untuk mahasiswa kemarin sempat viral ya, ada di satu mahasiswa ya. Dan mungkin itu bukan yang pertama. Dulu ketika tahun 2018 itu ada juga salah satu mahasiswa juga yang kita tangkap sebagai kurir juga ada.
0: Wah, bahaya banget ini ya. Nanti bisa merambah ke teman-temannya juga gitu. Jadi ngeri banget nih teman Pro 2, dari coba-coba jadi atau enggak dari tertarik, nambah uang secara cepat, jadinya merambah kemana-mana nih. Nah berarti kalau udah dititipin barang nih pak, atau disuruh antar paket oleh orang yang baru dikenal, sikap pertama, cara nolaknya gimana?
4: Ya, yang pertama sih sebaiknya kita tahu dulu apa isi barang itu. Kita pastikan dulu, jangan sampai kita enggak tahu isinya, tiba-tiba ketika kita kena apesnya di jalan,
0: iya,
4: tiba-tiba dibuka isinya narkoba. Kan kita bisa kena itu, karena kan barang itu ada pada diri kita. Jadi saran saya, ketika ada orang yang baru baik yang baru dikenal maupun sudah dikenal, kita juga harus pandai-pandai lah. Kita harus tanya apa isi dari paket ini. Kalau memang mencurigakan, silakan dibuka. Kalau memang kita tidak mau atau tidak bersedia untuk mengantar, ya kita tolak secara halus dengan tidak menyinggung perasaannya. Misalnya, aduh mohon maaf, saya nggak bisa. Misalnya saya mau ngantar pacar saya kemana, saya lagi ada kerjaan, saya lagi buru-buru mau kesini atau bagaimana.
0: Iya, yang pastiin penting, baik ya Pak. Iya. Karena mereka ini biasanya emosional juga kah, kurir-kurir ini? Misalnya kalau ditolak itu suka marah atau gimana?
4: Ya kalau misalnya dia menyinggung perasaannya bisa jadi. Karena ada beberapa yang misalnya, wah si Anu ini gak bisa diajak kerjasama ini.
0: Iya.
4: Ya mungkin ya dikasih pelajaran mungkin bisa lah. Mungkin,
0: waduh.
4: Ya, ada juga begitu.
0: Ngeri juga ya ternyata. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita nih, teman Pro 2 nyuruh ngantar barang yang mencurigakan, tolak baik-baik aja ya. Oke, kemudian kalau misalnya tadi Bapak bilang mereka tuh suka pakai rumah-rumah yang dikontrakan ataupun yang disewakan. Kalau kita ketemu modus kayak gini Pak, gimana yang apa yang harus kita lakukan? Aman gak nih kalau kita lapor ke BNNK dan identitas kita bakal dilindungi gak?
4: Iya. Dalam hal kita melakukan memberantas narkoba ini memang tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum ya, baik BNN maupun kepolisian. Di sini kami butuh peran serta masyarakat untuk melaporkan misalnya di salah satu daerah terjadi aktivitas yang di luar dari kebiasaannya. Tadi seperti aktivitas rumah itu yang
0: ramai
4: betul, kemudian orang lalu-lalang datang ke situ. Mungkin kalau takut untuk lapor ke RT, silakan lapor ke BNN. Dan tidak perlu datang ke BNN, kita ada call center kita ya.
0: Oh, call center
4: iya,
0: ada
4: layanan atau melalui media sosial yang ada di BNN. Untuk pelapor pasti kami akan rahasiakan.
0: Jadi diam-diam juga bisa ya Pak, telepon aja boleh. Sembunyi-sembunyi
4: iya, atau WA juga boleh.
0: Oh, WA juga boleh.
4: Silakan. Misalnya lapor Pak, minta tolong ini dilidik atau dicek-cek lah tempat saya misalnya di daerah A RT sekian, rumah warna sek ini Pak, kami curiga sejak misalnya dia tinggal di situ kok aktivitasnya kok mencurigakan, boleh silakan dilaporkan.
0: Cara lapor yang baik dan benar gimana tuh Pak, disebutkan kan nama kita atau
4: gak usah.
0: alamat yang
4: dari target itu, misalnya rumah warna pink misalnya di RT sekian, kelurahan ini, udah itu aja cukup lah.
0: Okay.
4: Karena kita juga menjaga kerahasiaan dari pelapor.
0: Benar. Kemudian teman Pro 2 yang mungkin takut untuk melapor tuh, semoga nggak takut lagi teman Pro 2, bisa dicari call centernya, ada di Google atau ada di Instagram nih Pak, call centernya.
4: Di IG ada,
0: di Instagram ada,
4: ada di nomor WA juga ada.
0: Okay, siap. Nah ada lagi pertanyaan dari teman Pro 2 nih di YouTube kita. Kali ini ada dari Forever Young. Katanya frustasi gak ada duit, biar cepat kaya jadi kurir narkoba aja. Mungkin gimana nih pandangannya biar gak jadi kurir narkoba? Ada tips and trick gak Pak?
4: Ya ini memang menjadi salah satu tantangan kita ya. Supaya kita tidak tergiur dengan hal-hal yang instan lah ya. Misalnya mau cepat kaya, pengen cepat punya apa-apa cepat, tapi gak mau kerja berat.
0: Iya betul
4: itu. Jadi tipsnya memang ini, kita melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau misalnya kita punya keahlian, misalnya keahlian tertentu, ya silakan dicalurkan. Misalnya butuh bantuan dari BNN untuk misalnya pelatihan, akan kami coba fasilitasi juga bisa. Nanti kami akan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja maupun BLK. Karena kami punya program itu namanya pelatihan untuk para pecandu atau korban, itu kami ada. Karena kami juga kerjasama dengan beberapa UMKM ya, seperti batik itu kita kerjasama, nanti pembuatan batik, kemudian pembuatan-pembuatan misalnya kayak bengkel, las juga kita ada. Jadi bisa kita salurkan.
0: Disalurkan kegiatan positif ya.
4: Dan juga untuk menjadikan kita tidak kurir juga, memang kita harus kerjasama dengan instansi lain ya. Kita tidak bisa hanya dibebankan ke BNN saja. Makanya kami menggandeng beberapa instansi ya, tadi itu UMKM, kemudian balai latihan kerja untuk pelatihan juga ada.
0: Oke. Okay. Jadi itu. Jadi banyak.
4: Sebenarnya banyak cara sih supaya kita tidak tergiur itu. Cuma terkadang kembali kepada diri kita. Saya nggak mau kerja berat, saya nggak mau kerja panas hujan,
0: iya,
4: ya. Tapi saya mau cepat punya banyak duit.
0: Cepat nah. Kaya.
4: Nah itu yang jadi jadi permasalahan. Dan di sini juga peran serta dari lingkungan terkecil keluarga, memberikan dari orang tua memberikan edukasi ke anaknya tentang bagaimana bahaya narkoba itu aja.
0: Iya tentu tentu.
4: Ya meskipun kami dari BNN juga tidak pernah berhenti lah untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba. Terkadang juga kami BNN tuh mendatangkan pelatihan dari pusat juga ada kita.
0: Oh sering ya.
4: Sering kita. Misalnya okay. Misalnya di tahun lalu itu kita ada dua kelurahan yang kita jadikan tempat untuk pelatihan, yaitu Karangrejo dan Sulit Pantai. Kami melibatkan warga sekitar untuk ikut pelatihan. Misalnya pelatihan budidaya ikan lele ada. Pelatihan untuk pembuatan kue juga ada. Jadi memang kita rekrut warga-warga sekitar yang kita indikasi daerahnya itu rawan akan peredaran narkoba.
0: Oke.
4: Sebenarnya banyak sebenarnya pelatihan yang akan. Nah untuk tahun ini kita belum tahu nih model pelatihan apa yang akan diberikan. Yang pasti ketika ada nanti pasti kami akan koordinasi dengan kelurahan setempat untuk misalnya mengikut sertakan warganya untuk ikut pelatihan itu. Dan harapan kami dengan adanya pelatihan itu mereka bisa mandirilah sendiri seperti tadi, misalnya budidaya ikan lele, pembuatan kue atau makanan-makanan ringan. Dan nanti kami BNN juga akan bantu untuk menyalurkan pemasarannya.
0: Wah, gitu. Jadi bisa anu ya, ladang pekerjaan juga ya.
4: Iya.
0: Jadi dari belajar skillnya mungkin sama teman-teman BNN, kemudian bisa buka usaha sendiri teman Pro 2.
4: Jadi yang penting buka usahanya usaha positif ya.
0: Iya, jadi jangan diselipin nanti bilangnya jualan kue, nanti kue ada-ada lagi ya.
4: Karena modus baru.
0: Iya, ternyata modus baru. Aduh. Kasihan ya teman-teman BNN udah usaha nih teman Pro 2.
4: Ya, yang pasti ada edukasi lah dari keluarga, lingkungan, dan itu yang satu lagi pergaulan harus dibatasin lah.
0: Hati-hati
4: temannya. Harus bisa memilih teman lah. Kita tahu lah teman kita ini yang mana yang baik, bisa tahu. Itu intinya. Jadi betul, jangan betul. Sampai kita dari situ lagi kita jangan melihat orang itu ke atas lah. Kita harus lihat ke bawah. Kalau kita lihat teman kita misalnya punya lebih ya sudah itu rezekinya dia.
0: Iya,
4: kita harus lihat ke bawah. Masih banyak lagi orang-orang yang susah yang butuh perhatian juga kan dan gitu aja.
0: Iya, usahanya juga teman Pro 2. Ingat Tuhan ya. Sekarang ada lagi dari anonim nih teman Pro 2. Sekarang parno dikit lihat orang kalau bawa kresek hitam. Waduh, dikit-dikit parno sudah nih.
4: Iya, padahal isinya ikan ini.
0: Iya, bisa jadi ikan asin. Jangan parno ya.
4: Iya, jangan parno lah. Memang modusnya gitu. Memang identik dengan plastik kita, misalnya dengan kok bentuknya agak lain gitu ya, misalnya. Ya memang kalau curiga sih boleh sih, gak masalah
0: iya,
4: ya.
0: Iya, tapi jangan juga semua orang dicurigai.
4: Iya.
0: Dilihat-lihat juga teman Pro 2. Oke. Nah tadi katanya ada program atau penyuluhan. Kalau misalnya ada RT atau RW yang pengen BNN datang ke daerahnya, penyuluhan gimana caranya Pak?
4: Oke. Silakan menghubungin kami di BNN ya. Dengan nomor tadi. Mungkin by phone juga boleh.
0: Iya.
4: Besor juga boleh. Silakan minta penyuluhan di daerahnya. Program ini sebenarnya untuk tahun ini yang fokus dari BNN ada 3 kelurahan ya, Kampung 6, Karangrejo dengan Sebengkok. Itu ada namanya program IBM, intervensi berbasis masyarakat. Kami di situ melibatkan masyarakat sekitar sebagai kader kita, kepanjangan tangan BNN untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu ke BNN lagi, tapi kalau misalnya butuh di BNN bolehlah kami untuk datang, boleh. Dan yang pasti tidak berbayar ya, gratis lah. Itu. Jangan takut. Ah, nanti datangkan pegawai BNN penyuluhan harus siapkan amplop lagi.
0: Aduh.
4: Ya yang penting ada minum air mineral ya lah, itu cukup lah kan.
0: Kasih air putih aja kan.
4: Iya, cukup lah itu. Dan kami siap lah untuk datang, Mbak. Misalnya ada undangan di luar hari kerja pun enggak masalah lah.
0: Oke.
4: Mau malam juga boleh karena memang kita tahu lah mungkin kesibukan warganya kan. Mungkin kalau pagi sampai sore kerja mereka butuh edukasi, malam boleh silakan lah datang ke BNN. Kalau memang kan telepon aja boleh, enggak apa-apa.
0: Iya, nanti didiskusikanlah iya. Schedule-nya betul, ya teman Pradua. Oke, mungkin itu aja teman Pradua sedikit obrolan kita bersama dengan Pak Agus selaku Katim dari BNNK Kota Tarakan teman Pradua. Seru banget buat kamu yang udah ikutin dari awal sampai sekarang. Thank you so much. Makasih juga buat Pak Agus sudah main-main di Pradua FM hari ini ngasih edukasi buat teman Pradua. Dan teman Pradua jangan lupa untuk like dan jangan lupa subscribe juga di YouTube RRI Tarakan Official dan nantikan proaktif edisi selanjutnya ya, pastinya enggak kalah seru dari hari ini. Kalau begitu kami berdua pamit. Bye bye.
2: Pada. Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pradua FM. Teman

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan SC Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final. Laga ini dihelat di Istanbul pada hari ini, tepat pada dini hari, teman Pro 2. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub. Dan tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan, serta mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati studio. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan ini pun disampaikan oleh Lloyd List yang mencatat adanya pemulihan aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data juga menunjukkan bahwa antara 11 hingga 17 Mei, sebanyak 54 kapal berhasil melintasi Selat Hormuz. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, kebakaran hebat melanda kantor Bupati Bulungan tadi malam. Api dilaporkan membakar gedung utama kantor pemerintahan yang berlantai 2 tersebut. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan kobaran api terlihat membesar dari lantai 2 bangunan. Sejumlah ruangan penting dilaporkan hangus terbakar, diantaranya ruang kerja Bupati Bulungan Syarwani, ruang sekretaris daerah Bulungan Risdianto, hingga ruang wakil Bupati Bulungan Kilat. Selain itu, ruang tenguyun yang berada di lantai 2 juga ikut dilalap api. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di Spada. Thank you so much buat kamu yang udah temenin, dan kita ketemu lagi di segmen-segmen Pro 2 FM lainnya. Kalau begitu, aku Ocha pamit. See you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: the power, power. Piper ladder.
1: Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Balik lagi di Santai Siang. Kali ini aku, Theo, hadir nyapa kamu di Santai Siang. Kali ini, teman Pro 2, pastinya segmen spesial kita, Pro 2 Hitlist, sampai nanti jam 12, teman Pro 2. Boleh, teman Pro 2, kamu yang mau request lagu, boleh banget. Dan pastinya utamain dulu vote ya, teman Pro 2, yang bakal nanti aku post ya. Pantengin terus Instagram kita di @pro2terakan. Jangan lupa di follow juga. Dan buat kamu yang suka nih, teman Pro 2, jalan kemana-mana mungkin ya, boleh banget teman Pro dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang pastinya kamu download dulu di Play Store dan App Store. Dan pastinya teman Pro 2, hari ini kita seru-seruan bareng. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 2 Hitlist.
1: Yeay, teman Pro 2 Hitlist ya. Lagu dari Afgan Kepastian emang enak banget didengerin siang-siang gini, teman Pro 2. Sebelum menjelang yang siang banget, yang panas banget ya. Nah, next teman Pro 2 ya. Hari ini di Pro 2 Hitlist aku udah post di Instagram dan pastinya lagu-lagunya update semua ya, dan buat kita makin keliling teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang luar biasa dari musisi-musisi tanah air. Nah, next di sini ada Samuel Cipta dengan singlenya Pencuri Malam, dan Kesha Levenka dengan singlenya Pelarian, Farel Hilal Keliling, dan NPD Sempurnanya Aku. Dan kali ini banyak banget yang vote dengan lagu Samuel Cipta Pencuri Malam. Anyway, lagu ini memiliki makna yang mengisahkan tentang seorang yang diam-diam berhasil mencuri perhatian dan menghidupkan kembali nih hati yang sedang mendamba-damba. Lagu ini tuh adalah metafora tentang perasaan cinta yang datang perlahan dan menghapus kesepian di malam hari. So, lagu ini juga memiliki beberapa poin yang penting banget ya. Ada tentang obat kesepian, di mana liriknya itu menggambarkan perasaan seorang yang malam-malamnya tuh biasa terasa sepi, namun kini menjadi berwarna dan penuh makna karena kehadiran sang pujaan hati. Ya, relate banget sama kita anak muda ya, teman Pro 2 ya. Apalagi saat-saat ini di fase-fase kamu masih muda itu biasanya sering banget ngerasa kesepian kalau nggak ada yang namanya. Ya, tapi tergantung orang juga teman Pro 2 ya. Tapi yang sering yang aku temuin teman-teman aku tuh kalau udah gak ada yang namanya pacar, gak ada yang namanya pasangan, bah, tiap malam pasti kayak ngerasa sendiri gitu. Pengen juga yang namanya sleep call ya. Langsung aja kita denger teman Pro 2, ini dia Pencuri Malam by Samuel Cipta.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Terus 7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pro 2 at least hadir lagi bareng kamu ya pastinya. Dan masih stay bareng Theo yang masih nemenin kamu nih goy. And tadi kita udah dengerin lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam. Kali ini NPD juga gak mau kalah, teman Pro 2. Banyak banget yang request lagu yang satu ini dan pastinya enak banget didengar dari maknanya sendiri ya. Makna lagunya NPD ini menceritakan tentang self-esteem ya, rasa percaya diri yang luar biasa, selangit dari sudut pandang seorang pria saat mendekati gebetannya. Dan lagu ini mengemas rawian global dengan gaya humor yang menyegarkan, teman berdua. So, langsung aja kita denger bareng. Tapi sebelum itu masih ada 3 lagu lagi, 2 lagu lagi, teman berdua di Pro 2 at least Indonesia. Ada Kesha Lepron Kaplarian dan Farel Hilal Keliling. So langsung aja buruan vote di Instagram kita di @RRIPro2Tarakan.
2: Rugi gak sih ngomong? Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hitlist.
1: Yo yo yo goy, masih di Produit Biz bareng Teo, masih stay nemenin kamu malah di siang ini teman Produa. Dan tadi kita udah dengerin lagu dari NPD Sempurnanya Aku. Sekarang kita next 82 ya, yang pastinya lagi suka banget didengar Farel Hilal dengan singlenya Keliling. Lagunya tuh kece, kayak ganteng banget sumpah teman Produa. Lagunya tuh kayak ganteng banget. Nah lagu ini menggambarkan momen romantis yang santai tapi intim, menceritakan tentang dua orang yang menikmati kebersamaan di tengah suasana kota dengan aktivitas sederhana seperti keliling kota. Dan momen ini membuat penyanyinya itu benar-benar menikmati kehadiran pasangannya, teman Produa. So, langsung aja kita dengar bareng, ini dia Farel Hilal Keliling.

0: Hitlist.
1: Pro 2 FM, teman terdua kamu, teman Pro 2 santai siang, Pro 2 at least Indonesia udah di ujungnya, teman Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin lagu dari NPD dan pastinya kali ini kita next dengerin lagu dari Keisha Lervonka, lagu barunya Pelariannya masuk top 20 Indonesia, teman Pro 2. So, lagu ini ya memiliki makna tentang pelarian ya, seperti judulnya biasanya yang bertemakan tentang patah hati dan kecewaan. Secara umum sih lagu-lagu dengan konsep yang kayak gini itu teman Pro 2 menceritakan tentang seorang yang cintanya tuh hanya dimanfaatkan oleh pasangannya untuk melupakan masa lalu tanpa bersandar saat sedih atau sebagian atau sebagai selingan belaka aja gitu ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seorang yang memberikan seluruh hatinya kepada pasangannya, namun ternyata ia hanya dijadikan tempat pelarian aja. Kasian ya. So, semoga kamu gak ada di posisi itu dan semoga kamu juga tidak menjadi orang yang menjadikan orang lain sebagai pelarian. Langsung aja kita dengar teman Pro 2. Dan setelah itu jangan lupa vote Pro 2 at least mancanegara ya, lagu-lagu yang pastinya gacor semua teman Pro 2. Ini dia Keisha Lervonka, Pelarian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pradua Hitlist.
1: Yo yo yo guys, masih di Pro 2 at least bareng Theo, masih stay nemenin kamu. Aku ngingetin lagi teman Pro 2 ya, tadi aku udah post di Instagram ya, lagu mancanegara yang pastinya semuanya top-top semua teman Pro 2. Buat kamu yang masih stay tune ya, dengerin, dan jangan lupa join Instagram kita @RRIPro2Tarakan. Langsung aja vote di Instagram kita teman Pro 2 ya. Ini lagunya, ini ada 4 lagu ya. Ada lagu dari Bruno Mars, Rix It All. Terus ada dari Neil Horan, Dinner Party. Alex Heron dengan singlenya Fine Place Today. Dan BTS YM, teman Pro 2. So langsung aja ya, segera vote teman Pro 2 sebelum aku umumin dan puterin lagu yang pertama. Dan banyak banget di vote. Kita dengerin dulu lagu Adhikara Makna.

0: Produa Hitlist.
1: Yo, teman Produa, kita udah tiba nih di Produa Hitlist Manca Negara. Lagu yang pertama bakal diputar dan banyak banget di-vote dan banyak banget di-request sama Produa, lagu dari Bruno Mars, Rick Is All. Lagu ini memiliki makna tentang pengorbanan mutlak ya, keberanian dan komitmen mendalam dalam cinta. Lagu ini tuh menyampaikan pesan bahwa seorang rela mempertaruhkan segalanya, bahkan menghadapi rasa sakit dan tidak pastian demi mendapatkan dan mempertahankan cinta sejatinya. So, lagu ini juga memiliki makna tentang pengorbanan tanpa batas, di mana ya liriknya itu menggambarkan kesediaan untuk melakukan apa saja sih demi kebahagiaan pasangan dan membuktikan bahwa cinta sejati itu selalu siap berkorban. Cinta sejati selalu siap berkorban. Langsung aja kita dengar bareng, ini dia, Risk It All.

0: 什么？呀
1: 呀，너로시작될마？什么？Waktunya Pro 2 Hit List.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List masih hadir nemenin aktivitas kamu di siang ini. Kita udah dengerin lagu dari Bruno Mars tadi, dan terakhir ada drama yang di request sama Kak Idi, teman Pro 2. Next, ini dia BTS YM yang pastinya banyak banget dengerin dan banyak banget yang request. Lagu ini menggambarkan pelarian dari kerasnya dunia menuju ruang intim yang bebas dan tenang. Jadi menggunakan metafora lautan dan air. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan tentang keberanian untuk mengalir mengikuti arus kehidupan daripada melawannya. So, ini juga menjadi refleksi emosional untuk BTS ya, mengenai masa intransisi sebelum dan sudah wajib militer mereka, teman Pro 2. Langsung aja kita dengar bareng, ini dia Swim by BTS.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Hitlist.
1: Yo, nomor 2 Pro 2 Hitlist masih hadirnya apa kamu ya? Bareng Theo masih stay nemenin kamu. Kalau tadi kita udah dengerin lagu dari BTS YM teman Pro 2, next kita dengerin nih lagu dari Alex Warren, Fine Place Today, yang pastinya masih baru banget dan masih update banget buat didengerin. Nah, lagu ini teman Pro 2 memiliki makna yang spesial ya, dimana maknanya tentang kenyamanan dan kedamaian yang ditemukan dalam diri seorang bahkan di tengah situasi yang paling buruk atau kacau sekalipun. Cinta sebagai tempat perlindung. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan pasangan dan situasi kamu saat itu buruk dan apapun, tetapi ketika kamu dengan pasangan itu kamu bisa nyaman dan tenang, itu udah luar biasa teman-teman dua ya. Jadi lagu ini relate banget buat kamu yang mungkin berada di posisi itu atau pernah di posisi itu.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di Santai Siang bareng Theo, masih stay nemenin kamu siang ini. Lagu dari Alex Warren ya, Fine Place Today, teman Pro2, sebagai lagu yang tadi udah kita dengar bareng. Dan kali ini lagu terakhir di Pro2 list mancanegara ada Niall Horan Dinner Party, teman Pro2. Langsung aja kita dengar bareng, ini dia.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeay, Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo Santai Siang bareng Theo ya, pastinya. Dan aku cuma mengingatin kamu, teman Prodo, di jam 12 ini jangan lupa makan siang, biar aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar, energi kamu juga terpenuhi ya, teman Prodo. Sekarang kita dengar dulu yuk lagu dari Raisa Fit Bersena, Bestana, di awal kisah selamanya.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang bareng Tio masih stay nemenin kamu ya. Gimana nih, udah makan siang belum? Kalau belum, teman Pro 2, makan siang dulu yuk. Jangan dibiarin lambungnya untuk tidak makan, karena selain kita yang beraktivitas, teman Pro 2, dalam tubuh ini juga pasti butuh yang namanya nutrisi ya, vitamin, teman Pro 2, biar bisa menyala dan beraktivitas ya dengan lancar. Tadi kita dengerin lagu dari The Nice Julia Fit Denny dengan singlenya Don't Matter. Lagu yang satu ini juga pengen nyapa kita dan gak kalah keren, teman Pro 2, Chef Satur, Call It Over. Langsung aja kita dengar bareng, ini dia.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Seratus tujuh Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya, ketemu lagi kita teman Produa di siang ini. Udah jam 1 aja nih. Hah, kita ke informasi olahraga dulu. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan SC Fairview dengan skor telak 3-0 pada partai final nih. Laga dihelat di Istanbul pada hari Kamis kemarin, dan kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub. Dan tim asal bir Mikham itu juga tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. Dan gelar tersebut juga sekaligus menjadi pencapaian besar Aston Villa di kompetisi Eropa dan menambah koleksi trofi internasional klub asal Inggris itu. Dan 3 gol kemenangan Aston Villa juga dicetak Youri Tielemans pada menit ke-41 dan Emiliano Buendia pada menit ke-48 dan Morgan Rogers pada menit ke-58. Teman berdua bangga sih ya jadi tim mereka. Misalnya teman berdua, so buat kamu yang memiliki bidang di bakat dan bakat di bidang tersebut, teman berdua, yuk terus konsisten berlatih terus, siapa tahu nanti kamu bisa jadi salah satu anggota timnas Indonesia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

107.2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 santai siang masih bersama Theo yang masih stay nemenin kamu teman Pro 2 di siang ini. Aziz Harun Telepati, gacor banget lagunya ya teman Pro 2. Ada jebuk juga nih, pengen nyapa kita teman Pro 2 lewat ruang dengar pastinya. Dan nanti bakal disusul sama Canti, anggap aku ada, dan bakal disusul sama Ariel Noah and Raisa. Senang dengar suaramu lagi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Salah tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang. Teo masih stay nih, nemenin kamu, teman Pro 2, di siang kali ini ya. Luar biasa, membara cuaca hari ini, teman Pro 2. Tapi it's okay lah ya, masih aman. Kali ini kita ke informasi olahraga lagi, teman Pro 2. Dimana kali ini ya, dipimpin sama pelatih Hong Yun Bo, tim nasional Korea Selatan bertolak ke Salt Lake City, Amerika Serikat. Sebanyak 26 pemainnya masuk KM latihan. Asosiasi sepak bola Korea memilih Salt Lake City di ketinggian 1.300 meter sebagai tempat latihan adaptasi para pemain yang diharapkan beradaptasi cepat, teman Pro 2. Dan pastinya semoga ini menjadi salah satu contoh ya, atau role model kita, teman Pro 2, apalagi buat kamu yang di bidang olahraga sepak bola suka banget, dan pastiin ini bisa jadi motivasi kita, teman Pro 2. Next, Eclos Story pengen nyapa kita dengan singlenya Sihir, teman Pro 2. Yuk denger bareng.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Yo teman Pro 2 santai siang ya, seru banget teman Pro 2 hari ini ya, menjelang bentar lagi weekend ya, walaupun masih ada hari Jumat teman Pro 2 aktivitas kerja kita, tapi it's okay lah ya. Semoga hari kamu menyenangkan teman Pro 2, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tadi Salma Salsabi Janu tapi betuh nyapa kita ya. Yuna Bunga Citrasari juga pengen nyapa kita teman Pro 2 di santai siang kali ini dengan singlenya Waktak Utama. Lalu akan disusul sama Carmen, Gloria, dan Ira Kais dan Sarah on 7. Langsung aja kita dengar bareng teman Pro 2, ini dia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu enggak sih kalau udah siang-siang gini tuh rasanya pengen makan yang asam-asam, manis-manis gitu, teman Pro 2. Pernah enggak sih ada di fase itu, atau mungkin saat ini kita sama, teman Pro 2? Nah, aku lagi kepikiran nih, teman Pro 2, pengen makan apa di siang-siang kayak gini yang asam-asam, manis-manis. Ngerujak enggak sih lebih tepatnya? Nah, kalau kamu nih, kalau misalnya ngerujak tuh, kamu lebih rujaknya tuh yang gimana sih, teman Pro 2? Lebih dominan pedesnya, manisnya, atau asemnya? Kalau aku sih balance ya, boleh ketiganya. Tapi aku kalau misalnya pedes, pasti agak asem, itu kayaknya lebih enak deh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang ya. Theo masih ada dan masih nyapa kamu, teman Pro 2 ya. Kita informasi hiburan dulu nih, di mana artis Maya Hawk mengungkapkan kekhawatirannya usai menyelesaikan serial populer Stranger Things, termasuk rasa takut tidak lagi mendapat pekerjaan di industri hiburan, teman Pro 2. Kenapa? Karena pada dalam wawancara di podcast Kelly Meredith with Hawk ini mengatakan dirinya sempat mengalami masa sulit setelah proses syuting serial tersebut ya, yang berakhir pada Desember lalu. Dan dalam serial produksi Netflix itu, ia memerankan karakter Robin Buckley sejak musim ketiga hingga musim kelima. Wake mengaku dihantui ketakutan bahwa keberhasilannya selama ini itu hanya terjadi karena dirinya itu berada di proyek yang tepat gitu ya. Jadi ia juga mengaku kalau sempat merasa kesepian, cemas saat menghadapi masa depan setelah serial tersebut tamat, teman Pro 2. Jadi menurutnya perasaan itu membuatnya mempertanyakan kemampuan dirinya itu sebagai aktor gitu ya. Jadi di sini ia sedang berada di posisi yang ia enggak percaya diri, teman Pro 2. Tapi meskipun demikian, teman Pro 2, setelah melewati 1 tahun penuh emosi dan kesedihan, putri aktor Ethan ya dan Uma Thurman itu kini mulai merasa lebih tenang dan bersyukur, karena ia mengatakan juga pengalaman tersebut membantunya memilih kembali perjalanan karirnya dengan lebih positif lagi. Dan di tengah kekhawatiran itu juga, ia tetap disibukkan dengan sejumlah proyek baru, dan ia juga dijadwalkan akan tampil di film komedi romantis Visual Thinking. Yes. Ya, buat kamu yang belum pernah atau belum tonton filmnya sama sekali, teman Pro 2, yuk langsung aja yuk tambahin di list film kamu filmnya ya. Judulnya Stranger Things, teman Pro 2. Next, Selena Gomez pengen nyapa kita di ruang dengar dengan singlenya In The Dark. Langsung dengar, ini dia.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Persija terus memantapkan langkah menuju musim depan dengan menghadirkan Armada tempur terbaru berupa bus listrik Legacy SR3 Neo Ponorama. Dan hal ini mendukung perjalanan panjang Macan Kemayoran di Super League 2026-2026. Pembelian bus listrik ini membuat Persija menjadi klub pertama di Indonesia yang menggunakan bus listrik sebagai armada resmi tim, dan sejalan dengan komitmen menjaga lingkungan agar lebih bersih, lebih tenang, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia mengutuk tindakan Israel terhadap relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Armada Global Sumut Voltila 2.0. Justru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yevno Moengkang dan menegaskan tindakan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Yevni mengatakan Indonesia kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap Armada Global Sumut Voltila dan para relawan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Menurutnya, langkah yang dilakukan Israel terhadap misi kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Forum Zakat mengancam pembajakan kapal dan penangkapan aktivis yang tergabung dalam Global Sumut Voltila 2.0 oleh Israel. Setidaknya terdapat total sekitar 50 kapal kemanusiaan yang berlayar di berbagai titik laut Mediterania untuk memberikan bantuan ke Palestina. Armada ini membawa 337 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara, termasuk 9 orang diantaranya merupakan aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang mewakili Amil Zakat dan jurnalis kemanusiaan. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 3 sore bersama Theo, dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai saat ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena ada kadang yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Kalau gitu aku Theo, penyiar friendly, pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi kita besok di segmen seru lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Pro 2 Update. Pro 2 Update.

Selamat sore semuanya and welcome back to Pro 2 Update. You got the spot buat semua hal yang lagi hot, lagi viral, dan lagi seru-serunya di dunia musik hari ini. Anyway, bersama Dayang punya periang, teman setia kami yang live dari studio RRI Pro 2 Tarakan di 107 MHz, dan tentunya juga bisa kamu dengerin juga nih di RRI Digital. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, luar dalam isi dompet. So, wherever kamu dengerin ini, lagi di jalan, lagi nyantai, ya apapun itu, welcome, you're in the right place. And today, we have some really good stuff for you. Jadi stay tuned ya. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari yang pertama. Ada kabar seru nih dari musisi lokal yang satu ini. Namanya Jebung. Mungkin kamu udah banyak banget yang tahu ya sama musisi muda kita ini, teman Pro 2. Dia ini baru aja ngerilis single terbarunya yang judulnya tuh singkat tapi kena banget. Ini dia O-R-I alias Ori. Basically, Ori ini jadi semacam statement paling jujur yang pernah Jebung buat sejauh ini, tahu gak teman Pro 2? So, Jebung tuh bilang lewat lagu ini, dia pengen orang-orang kenal dia ulang, bukan versi yang dibentuk ekspektasi, tapi versi dia yang asli, yang lebih tegas, lebih bebas, dan gak lagi sibuk nyenengin semua orang. Dan, kalau kamu denger liriknya, ada satu baris yang bikin aku personally suka banget sih. Dia tuh nulis kira-kira gini. Sorry, I just fell asleep listening to your music. Guys, that's bold. Itu tuh satir yang banget teh, tapi juga jujur gitu. Dan menurut Jebong sendiri, Ori itu gak cuma soal tentang dirinya. Lagu ini juga buat siapapun teman Pro 2 nih yang mungkin ngerasa terkekang, sulit berekspresi, atau udah terlalu lama nahan diri demi ekspektasi orang lain. So, basically ini buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen jadi versi paling autentik dari diri kamu sendiri. Nah, buat yang penasaran dan nungguin lagu Jebung Ori, kita break dulu yuk sambil dengerin lagunya. So don't get anywhere, stay tuned di Pro 2 Update.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Road Lab'de. Road Lab'de.
1: Serta 7 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Dayang di Pro 2 Update. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal jati diri sendiri, sekarang kita geser yuk ke something yang lebih baper. So, are you ready? Let's go! So, Henry Moody baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya itu Miss You, teman Pro 2. Yep, dua kata, tapi rasanya tuh bisa langsung ngehit ya di hati kamu yang lagi LDR, atau yang kangen gebetan, atau yang kangen siapapun deh. Ada gak yang kangen aku? For those yang belum kenal Henry Moody, dia itu penyanyi asal UK yang debut albumnya Mood Swings sempat masuk UK Top 40 official charts juga loh, dan udah dapat miliaran streaming secara global, teman Pro 2. Nah, yang menarik nih, lagu Miss You ini tuh sebenarnya udah dia perkenalkan pertama kali waktu Abang Henry ini tur Eropanya yang sold out. Jadi para fans yang hadir itu langsung udah dapat bocoran duluan, teman Pro 2. And now akhirnya resmi rilis buat semua orang, termasuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di sini. Musikalnya pop emosional dengan sentuhan instrumen organik yang hangat, teman Pro 2. Liriknya itu introspektif ya, vokalnya juga penuh emosi, dan temanya super relatable. Rindu, kesepian, dan tantangan LDR di zaman now, di era modern. By the way, Miss You ini dari Henry Moody ini tuh anthem galau baru yang kayaknya memang bakal sering kamu putar sendirian sih malam-malam. You've been warned. Tapi boleh kali ini kalau galaunya sore kayak gini, karena aku mau langsung puterin lagu terbaru Henry Moody. So siap-siap galau ya. Ini dia Miss You. Here we go.

0: Pro Duo Update.
1: Hai teman Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 Update bareng aku Dayang, pastinya di 107 MHz dan juga bisa kamu stream melalui aplikasi RRI Digital. Oke, teman Pro 2, kalau dua info tadi agak bikin sendu ya. Nah, yang satu ini bakal bikin kamu terkagum-kagum sih, karena kita bakal ngomongin soal Jennie by Blackpink dan capaiannya yang literally bikin mata kita melotot. Win ya, aku kayak Jennie. So, menurut data streaming audio terbaru dari Chartmasters yang dirilis bulan April lalu, Jennie itu berhasil masuk posisi ketiga sebagai solois K-pop dengan pendapatan streaming tertinggi secara global, teman Pro 2. Dan bukan cuma itu ya, angkanya itu juga bikin kita terkaget-kaget. Dengan total royalti yang dia kantongi dari platform streaming audio aja diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan berapa tuh? Ya, sekitar 16 miliar rupiah lebih. Dan gongnya itu cuma dalam 1 bulan, teman Pro 2. Bukan setahun, sebulan. Gokil sih. Anyway, selama 2025, Jennie juga jadi soloist K-pop yang karyanya paling banyak diputar loh di Spotify dengan total stream miliaran dari album solonya bertajuk Ruby. Sampai lagu-lagu kayak Like Jennie, Mantra, dan Extral yang sukses cetak berbagai pencapaian global. Kalau kata aku sih, Jennie itu bukan cuma queen di panggung ya, tapi juga di chart, teman Pro 2. Nih, 16 miliar dalam sebulan. Let that sing it, teman Pro 2. Mantra apa sih yang dipakai sama Mbak Jennie?

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Update bersama Dayang. So, untuk penutup info musik sore ini, kita kasih apresiasi dulu dong buat kolaborasi lokal yang honestly bikin aku personally bangga. Yeah, you know, we're genius. Nah, baru aja ngerilis lagu barunya berjudul Your Side. Dan gongnya, kali ini mereka collab bareng Novia Bahmit. Wadih, vibes emosionalnya kerasa kuat banget, bahkan dari awal lagu teman Pro 2. Nah, udah kebayang gak sih betapa gongnya collab mereka ini? Atau udah pada dengerin? Anyway, aku rekomendasiin kamu wajib nonton MV atau musik videonya juga sih di YouTube ya. Soalnya, eksplorasinya tuh lebih deep, lebih dalam tentang jiwa dan juga budaya Sumba. Virginius yang kita tahu identik sama musik elektronik, kali ini hadir dengan pendekatan yang lebih atmosferik teman Pro 2. Lebih lembut, lebih dramatis, dan lebih fokus ke emosi dibanding beat yang agresif ya. Dan kalau kamu nanyain karakter vokalnya Novia Bahmit, I think she just elevated the whole thing. Cara penyampaiannya yang lembut tapi penuh emosi tuh bikin pesan lagu ini sampai lebih dalam sih ke aku yang dengerin, dan juga pasti ke teman Pro 2 yang bakal dengerin nih. Mereka tuh juga bilang Your Side adalah gambaran tentang tempat yang penuh kehangatan, dimana melodi leluhur itu bisa lahir kembali dalam balutan musik modern. Beautiful banget ya. Temanya sendiri soal kesetiaan, rasa kehilangan, dan keinginan untuk tetap menemani di tengah hubungan yang lagi gak baik-baik aja teman Pro 2. Aduh, sisain satu orang buat aku dong. Anyway, Virginius dan Novia Bahmit membuktikan bahwa musik lokal itu bisa jadi perjalanan emosional yang indah teman Pro 2. And Your Side is definitely one for the feels playlist guys. Dan Your Side ini bakal aku puterin sebentar lagi untuk kamu sebagai penutup kita di Pro 2 Update hari ini. So, anteng aja dulu ya di Pro 2 FM Tarakan. Well done untuk Pro 2 Update sore ini. Banyak banget yang dibahas, dari info Jebung yang rilis single Ori sebagai deklarasi jadi diri sendiri tanpa filter, jujur dan penuh attitude. Lalu Henry Moody rilis Miss You, and then baper terbaru untuk kamu yang lagi kangen sama seseorang, and then Jenny yang berhasil cetak rekor streaming royalty 16 miliar rupiah lebih dalam 1 bulan, dan jadi solois K-pop paling banyak diputar di Spotify selama 2025 teman Pro 2. And the last but not least, Virginius featuring Novia Bahmit yang ini hadir dengan Your Side, kolaborasi emosional yang kental dengan jiwa dan budaya Sumba. Pro 2 Update sore ini emang udahan teman Pro 2, karena kita juga udah benar-benar di ujung waktu. But aku Dayang masih bakal tetap di studio Pro 2 buat nemenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam nanti, tentunya di 107 FM dan aplikasi RRI Digital. So stay cool, stay original, and always remember RRI Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di frekuensi yang sama di 107 MHz. Yang lagi dengerin Dayang di frekuensi dan juga di aplikasi RRI Digital. Gimana kabarnya setelah dengerin lagu Hachu by Salma Salsabil? Apalagi buat teman Pro 2 yang baru pulang kerja gitu ya. Karena memang ini lagu dikhususkan buat teman Pro 2 yang kerja tiap hari. Banyak ngeluhnya tapi tetap terus dilakuin. Aduh, kamu banget ya kayaknya ya. Ya, ini lagu memang relate banget sih sama teman Pro 2 yang punya siklus hidup pekerja urban yang monoton gitu. Teman Pro 2 kayak bangun pagi, nembus jalan tarakan, sampai menghadapi berbagai tekanan di tempat kerja ya. Nah, ada yang lagi stres karena kerjaan jam segini. Waduh. Semoga lagu barusan itu benar-benar kayak membuat teman Pro 2 merasa dimengerti ya. Dan paling enggak membuat teman Pro 2 tuh kayak merasa, "Wah, ternyata aku enggak sendirian merasa seperti ini." Iya, teman Pro 2, kamu enggak sendirian. Ada aku di sini yang nemenin. Kompak dulu kita. Waduh. Tapi ya, walaupun punya makna yang dalam, juga menyuarakan stres kerja atau yang biasanya kita kenal sekarang tuh burnout. Nah, lagu ini dibalut dengan irama yang easy listening ya, dan juga sentuhan pop R&B yang ringan. Jadinya kayak ini lagu walaupun kita dengerin dalam kondisi lagi burnout, kok malah asik ngajak kita bergoyang. Tapi memang di sini dia sama Salsabil itu pengen kasih tahu teman Pro 2 supaya nggak lupa untuk menarik napas alias beristirahat sejenak lah ya, dan juga bangkit kembali setelahnya. Karena teman Pro 2 selalu ingat, seberat apapun hidup ini, jangan lupa bernapas. Tuh, biar makin semangat lagi bernapas ya, kita bakal ditemani sama lagu update lainnya nih dari Dipo Barus featuring Hindia dengan tajuk Nafas. Enjoy.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, kita adalah anak muda yang hidup di dunia dengan berbagai problematikanya, tapi kita harus terus melanjutkan hidup ini. Gimana ya bilangnya? Berat sih berat, tapi memang ada problem yang harus kita, ya udah, cukup hadapi sambil diam, gak perlu keluar-keluar gitu. Tapi ada juga loh problem hidup dimana sepertinya kita butuh dan harus menyuarakan itu, teman Pro 2. Nah, seperti yang dilakukan sama puluhan driver ojek online kemarin nih. Kalau misal teman Pro 2 udah ngeliat di jalan, ada apa tuh rame-rame ya di kantor DPRD Kota Tarakan. Atau mungkin kamu salah satu yang join dengan puluhan driver ojek online ini. So, buat kamu yang kudet, aku pengen kasih tahu ya, mereka ini tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI, yang memang lagi menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan kemarin, teman Pro 2. Jadi ngumpul-ngumpul ini bukan nongki, bukan, memang lagi ada aspirasi yang disuarakan. So, mereka ini menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi, dan ini tuh baik berskala nasional maupun juga khusus wilayah Tarakan ya, teman Pro 2. And ternyata disampaikan juga sama Ketua DPRD Tarakan Pak Muhammad Yunus, yang memang kemarin sempat ya menemui masa aksi itu, jelasin tuntutan nasional yang disampaikan itu sejalan juga dengan aksi serentak di 16 daerah. Jadi kemarin itu aksinya gak cuma diadakan di Tarakan, teman Pro 2, tapi juga di 16 daerah lainnya ya, yang dimana juga dilakukan oleh puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nih tuntutan dan problem yang disuarakan sama teman-teman kita ini, teman Pro 2? Pasti juga menjadi pertanyaan buat teman Pro 2 yang dari kemarin ngelihat dan mikir, apa ini ya, apa ini ya. Oke, kalau gitu kita bakal bahas soal yang satu ini. Biar kamu makin tahu, jangan kemana-mana dulu. Scalp, come the roses.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama dia yang di Sore Ceria. Wah, barusan habis dengerin lagu R&B yang asik banget ya, dari Farel Hilal dengan tajuk Keliling. Nah, kita kembali lagi membahas yang sebelumnya, teman Pro 2. Jadi kemarin itu Taraka lagi rame banget ya, ada puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI yang kita kenalnya, lagi gelar aksi nih di kantor DPRD Kota Tarakan. Which is sebelumnya aku udah sempat bahas tadi ya sedikit lah tentang mereka tuh ngapain sih. Yang jelas bukan mencok teman Pro 2, tapi memang lagi menjalankan aksi tuntutan gitu, yang ternyata ini juga serentak di 16 daerah lainnya. Nah, sekarang aku pengen spill ke kamu, buat kamu yang kodet, apa aja nih problem dan tuntutan. Jadi poinnya itu tentang kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, dan juga desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Nah, untuk ini tuh tuntutan secara nasional ya, teman Pro 2. Kalau khusus wilayah Tarakan, apa aja nih tuntutannya? So, untuk tingkat daerah itu ada 3 hal utama, teman Pro 2. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan supaya jumlah armada itu enggak berlebihan. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang memang dianggap memotong pendapatan driver, juga kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota itu. Dalam hal ini Kota Tarakan ya, teman Pro 2. Nah, ini hasilnya apa nih kemarin? Gak mungkin cuma nuntut doang tau, pastinya pulang bawa hasil. So, teman Pro 2, info dari rri.co.id, pertemuan lanjutan itu bakal direncanakan yang melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara dan juga pihak aplikator. Dan terkait isu kewenangan provinsi, just like operasional bandara, pelabuhan, SDM, itu juga bakal dibahas dalam forum itu bareng-bareng lah, teman Pro 2 kabarnya. Dan di sini Ketua DPRD juga berharap tuntutan segera mendapat respons ya, supaya nggak memicu aksi yang lebih besar lagi, teman Pro 2. Dan memang yang terpenting, supaya problem dan aspirasi yang menjadi tuntutan kali ini itu juga bisa didengar, diterima dengan baik ya. Kita doakan aja semoga segera mendapatkan titik terangnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, welcome back to Sore Ceria, and of course dan juga masih setia menemani kamu di sini. Gimana teman Pro 2 sore-sore kayak gini, lagi pada ngopi atau jalan-jalan atau saking capeknya rebahan aja gitu di rumah ya, sambil scroll-scroll sosmed. Waduh, ya apapun itu semoga kamu menikmati sore hari ini ya teman Pro 2. Anyway, kalau kamu lagi scroll-scroll sosmed, terus lagi lewat nih yang lagi rame akhir-akhir ini ya di Kalimantan Utara, kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan. Nah, ini baru banget terjadi Rabu malam kemarin, teman Pro 2. Ya memang masih menyisakan proses panjang penyelidikan ya. Banyak banget yang bertanya-tanya nih sampai hari ini, ini penyebabnya apa? Ada korban jiwa enggak? Gimana kelanjutannya? So, teman Pro 2, sampai hari ini petugas gabungan tuh masih melakukan pendinginan nih di lokasi kejadian. Supaya apa? Ya untuk mastiin api itu benar-benar padam, sekaligus juga ngamanin area pemeriksaan. Bahkan Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi juga turun langsung ya untuk meninjau lokasi kebakaran di Jalan Jelarai Tanjung Selor tepatnya, untuk memastikan proses penanganan dan juga penyelidikan itu berjalan maksimal teman Pro 2. Dan Kapolda itu negasin, sampai saat ini aparat belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab kebakaran, karena semua tahapan penyelidikan itu juga masih berjalan teman Pro 2. Polisi juga masih menunggu hasil laporan lengkap nih dari tim yang lagi bekerja di lapangan ya teman Pro 2. Sementara untuk kerugian juga pihak kepolisian bilang pendataan masih dilakukan sama pemerintah daerah bareng instansi terkait. Dan puji syukur meskipun kebakaran itu menyebabkan kerusakan cukup parah loh di gedung utama kantor Bupati Bulungan, dipastikan gak ada korban jiwa teman Pro 2. Ya kita doakan semoga tim yang bekerja di lapangan juga bisa dilindungi ya, bisa bekerja dengan baik dan segera menemukan apa penyebabnya teman Pro 2, dan segala kerugian juga masih bisa tertangani ke depannya. So buat teman Pro 2, aku pengen ingatin nih, jangan pernah main-main ya sama yang namanya api. Hati-hati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sal Priyadi, besok kita pergi makan. Ayo, ayo, ayo. Besok kita pergi makan, teman Pro 2. Yah, ini lagu yang aku dedikasikan dan persembahkan buat kamu, teman terbaik aku, pekerja keras yang giat banget mencari nafkah. Jam segini mungkin udah break, udah selesai kerjaannya, atau masih ada yang bekerja. Yuk, yuk, yuk, semangat ya. I know hari ini kamu udah bekerja keras banget dari Senin kemarin, teman Pro 2, sampai di tengah minggu kayak gini. Besok masih ada Jumat, lusa baru ketemu weekend. Weekend pun mungkin gak semua teman Pro 2 itu merayakannya ya. Ada yang weekend bahkan tetap bekerja juga. Ya, semangat ya untuk bekerja. Walaupun mungkin semangat aku ini sedikit aja gitu membantu, karena kamu udah berjuang sekuat itu sendirian, teman Pro 2. Tapi semoga semangatnya aku hari ini yang nyemangatin kamu itu bisa sampai yang paling gak membuat kamu merasa ada loh orang yang menghargai kerja keras kamu. But specifically ini lagu sebenarnya tentang keluarga ya, tentang cinta dan kasih sayang kepada keluarga. Seringkali juga bisa loh ditunjukkan dengan hal-hal kecil yang bermakna, just like perayaan sederhana berupa ajakan makan bersama. Siapa nih yang lagi pengen merayakan hari ini bareng orang-orang tersayang? Yuk ajak makan, teman Pro 2, sambil dengerin lagu lainnya di Pro 2 FM. Next ada Senja Teduh Pelita by Malik and the Essentials. Have fun.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bass Boy featuring The Adams dengan lagu hits keluaran tahun 2024 bertajuk Itu Aku. Anyway, balik lagi bersama Dayang di Sore Ceria 107 MHz Teman Pro 2. Wah, ini kalau kamu dengar lagu ini mungkin awalnya kayak apa-apaan nih lagu. Di tengah-tengah baitnya boleh juga ya. Dan di ending kamu akhirnya sadar bahwa sebenarnya ini lagu penyemangat buat hidup kamu, Teman Pro 2 ya. Sampai akhirnya kamu kayak bisa tersadar, okay, aku harus menata kembali, menata ulang hidup aku menjadi lebih baik lagi ke depannya. Anyway, saudara, ini tuh lagu yang mencerminkan perjuangan pribadi seorang Baskara Rizkullah ya, yang ninggalin kampung halamannya di Medan untuk mencoba peruntungan di Jakarta, Teman Pro 2. Jadi kayak lagu ini sebenarnya menangkap berbagai emosi, kebanggaan, kepuasan, bahkan kesedihan, rasa bersalah, rasa takut, rasa penyesalan, semuanya tuh ada di dalam lagu tadi. Makanya kalau kamu tadi mencerna kayak mungkin rasanya cukup campur aduk ya, apalagi buat kamu yang baru pulang kerja, relate banget. Sebenarnya ini memang lagu buat kamu para pencari nafkah, buat kamu yang lagi berusaha juga di tanah orang gitu. But ini fun fact-nya, ternyata lagu ini itu merupakan lagu kolaborasi pertama dalam sejarah karir The Adams, sekaligus karya pertama dari Ario, Saleh Husay, dan Gigi Suryo Prayogo sejak melepas album Actor Plus di tahun 2019 silam, Teman Pro 2. Jadi sebenarnya ini lagu yang sebenarnya buat cukup surprise ya di tahun 2024 lalu. Di sisi lain memang lagunya kalau kita dengerin secara dangkal nih random banget nih lagu, Teman Pro 2. Yang ternyata juga menurutnya Ario The Adams ya, waktu dia buat lirik lagu ini, yang kebayang di kepalanya itu adalah panorama waktu naik mobil di Jalan Sudirman tahun 2000-an yang sepi malam-malam dengan temaram lampu-lampu di jam 2 pagi. Nah, vibes itulah yang dia angkat di lagu ini, Teman Pro 2. Makanya kayak perasaan dalam lagu ini tuh bercampur aduk banget ya. Nah, kalau next song, ini lagu yang gak akan buat kita begitu campur aduk sih, tapi lagu yang ngangkat fenomena anak muda zaman now yang sering banget membandingkan hubungan dengan hubungan orang lain di sosial media. Kerjaan siapa nih kayak gini, Teman Pro 2? Yuk kita dengerin Wejangan dari Kia Indrawari 1000 Kali.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Luk Chiang featuring Hilary dengan lagu update tahun ini bertajuk Me and You. Baru saja mampir mewarnai ruang dengar teman Pro 2. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Wah, suka banget sama lagu romantis yang satu ini teman Pro 2. Dengerinnya tuh enggak apa ya, vibes itu bukan buat aku yang kayak terkesima mesem-mesem gitu, tapi justru lebih ke bangga gitu. Ternyata ada loh hubungan yang kuat seperti yang dideskripsikan sama lagu barusan. Anyway, pesan lagu ini diperkuat sama voice memo dari ibunya Luke ya, di awal lagu yang berbicara dalam bahasa Mandarin teman Pro 2, kalau tadi kamu dengerin liriknya. Jadi pesannya itu kayak menyatakan kalau cinta sejati pada akhirnya bukan cuma tentang perasaan, tapi gimana sih dua orang itu bisa berkomitmen dan saling berusaha satu sama lain. Dan aku suka banget sama lirik You got your baggage, Lord knows that I got mine. Itu tuh kayak nunjukin kalau kamu sama doi sadar ada trauma yang berat di masa lalu dan juga beban emosional dari masa lalu, tapi kamu sama doi tetap memilih untuk saling percaya. So sweet banget. Kalau kata aku, pertahanin nih orang. Seriusin teman Pro 2, seriusin, halalin, undang aku ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Bruno Mars, cha-cha-cha. Berusaha mampir nyemangatin sore kamu. Masih bersama Dayan di Sore Ceria. Wah, apa gak makin ceria nih sore kamu, teman Pro 2. Habis ngedance kayaknya, dengerin lagu barusan. Kena TikTok syndrome, teman Pro 2. Tiap kali dengerin lagu barusan tuh bawaannya pengen joget. Karena memang lagi jadi tren juga ya di sosial media. Mungkin kamu salah satu yang udah hafal banget gerakan-gerakannya. Anyway, aku happy kalau misalnya tahu kamu lagi happy juga di sore hari ini. Thank you buat teman Pro 2 yang udah stay tune bareng Dayang dari tadi ya. Dari jam 3 kita banyak banget membahas hal-hal menarik, bahkan sampai hal-hal random juga di hari ini. Dan berhubung sekarang udah di jam 6 sore lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah tepatnya, aku pengen kasih tahu, aku bakal putarin lagu terakhir dulu nih. Ada Bernadia, kita buat menyenangkan biar kamu makin merasa happy di hari Kamis ini ya. Biar gak ada tangis, yang ada optimis, teman Pro 2. Jadi bukan berarti ini lagu terakhir artinya udah aku gak akan nyapa kamu lagi. No, ini lagu terakhir sebelum nanti setelahnya bakal ada lagu-lagu religi yang nemenin kamu menyambut senja sembari kita menantikan azan sholat maghrib tepat pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. And of course, Dayan juga masih bakal setia menemani kamu di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2. So yuk kita buat menyenangkan, ditemani juga sama Bernadia dengan tajuk yang sama. Have a great day.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Project Pop, Combi, Comblo Abadi. Lagunya asik banget ya teman Pro 2. Menyapa kita dan juga nyinggung kamu yang combi alias comblo abadi. Anyway, balik lagi bersama dengan di Sore Ceria. Biar makin asik lagi and cheerful, aku pengen bahas dunia hiburannya lagi ada yang siap tayang di Netflix teman Pro 2. Kamu suka drama Korea? Nah, ini adalah drama Korea terbaru berjudul Teach You a Lesson yang siap tayang di Netflix dengan kisah aksi tentang perundungan di sekolah. Aku pribadi suka banget sih sama drama-drama tema sekolah kayak gini teman Pro 2. Nah, khusus untuk serial ini, itu tuh fokusnya ke ancaman yang ditimbulkan para perundung atau pembuli ke siswa maupun guru sampai menciptakan situasi yang kacau lah di lingkungan sekolah teman Pro 2. Yang jelas ada sebuah lembaga pemerintahan fiktif namanya Teachers Rights Protection Bureau untuk ngatasin masalah itu. Nah, biro ini tuh tugasnya melindungi para korban perundungan di sekolah. Selain itu, mereka tuh juga berupaya ya untuk memulihkan ketertiban ketika siswa, guru, bahkan orang tua itu dianggap sudah melewati batas teman Pro 2. FYI, info dari RRI.co.id, trailer terbaru serial ini memperkenalkan tim utama biro itu. Teman Pro 2 tepatnya hari ini, ya ada karakter Kim Nosul, ada juga Lee Sung Min, kemudian juga ada Jin Ki Cho dan Pyo Chi Hun yang tampil di serial kali ini. Wah, siap-siap aja ya, karena ini bakal tayang di Netflix mulai 5 Juni mendatang teman Pro 2. Yang mana naskah serialnya ditulis sama Lee Nam Kyo, penulis drama Daily Dose of Sunshine yang mungkin teman Pro 2 juga sudah sempat nonton sebelumnya ya. Ya, diharapkan Teach You a Lesson ini bakal jadi drama favorit anak muda zaman now ya teman Pro 2. Penasaran? Let's see.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Ciloka, balik bambek bersama hampir menyapa teman pro 2. Masih di Sore Ceria, balik lagi bersama Dayang di frekuensi teman pro 2. Ini lagu sebuah pantun remaja loh sebenarnya, yang lagi merasakan jatuh cinta nih, atau yang lebih dikenal dengan istilah cinta monyet ya. Ada lagi ngerasain cinta monyet malam ini? Ajak jalan kali teman pro 2. Anyway, di lagu ini tuh ada kayak apa yang menggambarkan wanita yang meluapkan isi hatinya dengan pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak. Karena Cilokak sendiri itu memang sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat ya teman Pro 2, yang mana musiknya itu berasal dari sebuah permainan gembus yang bawa lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah, yang mana relate juga sama di jam-jam segini ya, waktunya kita lebih calm down lagi teman Pro 2. Dan di sisi lain, kenapa lagu ini aku perkenalkan buat kamu? Karena ini tuh merupakan lagu yang masuk dalam album Mandalika by Cilokak, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan pendampingan, penciptaan, juga pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, supaya masyarakat setempat itu bisa menciptakan produk kreatif unggulan di sektor musik, film, penerbitan, dan juga berbagai bidang lainnya teman Pro 2. Dan dengan program akselerasi ini, Kemenparekraf itu pengen memperkenalkan juga meningkatkan minat wisatawan nih untuk bisa berkunjung ke destinasi super prioritas dengan produk ekonomi kreatif lokal seperti yang barusan kita dengerin teman Pro 2. So, gimana warga Tarakan, tertarik gak pengen ke Nusa Tenggara Barat sambil main alat Cilokak?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Hello my friends, and this is Koi El Pawa. Asik banget lagu hip hop barusan. Teman Pro 2 merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke loh. Mereka ini ada 10 orang yang masih menjalani masa hukuman ternyata. Dan gokilnya gak cuma sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya ya. Elpa My Princess justru dapat dukungan penuh nih dari sang kepala lapas mereka untuk menciptakan karya dengan kecintaannya terhadap musik hip hop Teman Pro 2. Dan ini juga menjadi salah satu karya dalam program Kementerian Ekonomi Kreatif ya Teman Pro 2 yang collab dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan salah satu yang terpilih karyanya adalah yang kamu dengerin barusan. Anyway, lagu barusan juga sebagai penutup segmen Sore Ceria bareng Dayang ya. Dari jam 3 sore tadi menyapa kamu di sini. Thank you so much. Stay tune karena setelah ini ada yang lebih seru lagi. Kamu bakal dengerin Music Live Chat live dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Dan setelahnya kamu juga bakal dengerin Kak Desita yang bakal menyapa kamu di segmen Cerita Bareng Pro 2. Oke deh, untuk itu karena udah di ujung waktu, waktunya Dayang punya perayaan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebarin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari? Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi?
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh?
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi doang ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Udah bisa jadi ini album ya, EP
1: benar. Makanya akhirnya tercetuslah bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul. Ya.
1: Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio,
0: bener.
1: Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 12 ya,
0: wow.
1: Lupa nih.

0: Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. Karena gak semua orang itu sempurna kan. Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Bener.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak udah lu tenang aja, lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu. Asik kan punya cewek kayak gitu.
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan. Maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan. Ya enggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support. support dengan pasangannya gitu kan. Bisa mengerti, enggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
0: Wow, oke.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk apa, untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah enggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio. Terus sempat bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya, aku baru ingat tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus, Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries geng kita.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gua aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku enggak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, benar. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gua berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Benar. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: proud banget pakainya tuh masih ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Okay. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Udah gak ada ya. Okay, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Udah, itu sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Boost, langsung nge-boost mood
1: langsung
0: banget ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh SMP, wow.
1: SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya gak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak, waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Okay. Gak pernah ngerti artis tuh apa, gak pernah ngerti ada di TV, gak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya Pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Melimono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya
0: nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti
0: kerjaan kita
1: nggak terbengkalai. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang pilih sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku, di Melimono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Melimono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Melimono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 Tarakan.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi nggak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Selamat malam Tom Pro 2. Selamat bergabung di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan pastinya malam ini jam 9 waktunya cerita bareng Pro 2 itu di ruang dengar kamu. Dan sama aku Desi yang akan nemenin kamu di cerita bareng Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10 malam. Dan juga ada cerita penutup hari nanti diisi dengan puisi dan lagu. Dan aku masih akan temenin kamu sampai jam 12 malam nanti tentunya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau gabung di live TikTok kita, itu kita lagi live juga di pro2.tarakan. Atau kamu juga bisa ngirim DM kamu kalau kamu pengen cerita apa aja ceritanya, atau kalau mau ngikutin tema kita malam ini juga boleh. Tema kita malam ini yaitu overthinking yang paling ditakuti itu apa sih? Jadi teman Pro 2, kalau misalkan selama ini yang namanya overthinking itu kan banyak banget nih. Nah, kira-kira yang paling kamu takutin tuh overthinking tuh apa sih teman Pro 2? Kamu bisa komen di live TikTok kita di pro2.tarakan. Kamu juga bisa kirim melalui DM Instagram kita di @pro2tarakan. So, satu lagu buat nemenin kamu di malam ini sebagai pembuka kita juga di cerita bareng Pro 2.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.

Masih di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Teman Pro 2 masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalkan overthinking itu kan biasanya sering banget ya, apalagi di jam-jam malam rawan gini nih. Satu kata tapi itu beratnya itu bisa seberat dunia gitu. Nah, kira-kira tuh yang paling sering di overthinkingin itu soal apa sih gitu kan? Apakah soal masa depan, soal hubungan, soal pekerjaan, kuliah, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya udah gak relevan lagi, tapi otak kita itu tetap aja kan ya, suka memutar ulang kayak playlist yang sama terus. Nah, kalau misalkan overthinking itu kan salah satu hal yang paling anak-anak sekarang itu banget ya. Dan ya aku sih bukan bilang itu juga buat gimana ya, tapi karena emang generasi kita itu kan hidupnya itu kan emang yang information terkadang tuh jadi overload banget gitu. Informasinya tuh terlalu overload lah, terlalu penuh biasanya. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan bangun tidur tuh apa sih yang biasanya kita lakuin gitu kan? Pasti rata-rata itu ngecek handphone dulu, ya kan? Nah, dari situ kita ngecek sosmed, udah ada berita, dan kadang beritanya itu gak bagus. Kebanyakan berita jeleknya. Terus belum lagi kita lihat selebgram atau orang-orang yang memperlihatkan kehidupannya sangat sempurna banget di medsos gitu kan. Terus kita kadang suka membandingkan itu tuh sama kehidupan kita sendiri. Nah, terus kenapa kita jadi heran overthinking gitu kan? Ya wajar aja sih gitu kan. Ya karena seperti itu adanya gitu. Nah, jadi malam ini aku pengen banget dengerin kamu, overthinking apa sih yang paling kamu takutin. Dan nanti kita juga akan ngebahas dari overthinking dari sudut pandang yang sedikit agak berbeda ya. Dan itu pastinya kalau kita sering overthinking tuh gak masalah sih menurutku. So, kamu bisa komen di live TikTok kita di pro2.tarakan, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita yaitu @pro2tarakan. Kalau misalkan kamu gak mau disebutin namamu juga boleh. Pakai second account boleh banget. So ini aku akan puterin satu lagu dari requestan teman Pro 2 kita yang request di live TikTok dari Kak Gas terus dengan Good Night Electric Rocket Ship Ghost.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
1: Masih di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu teman Pro 2 di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kebanyakan yang bilang kalau misalkan overthinking itu kebanyakannya ke overthinking soal jodoh. Katanya udah usia segini tapi belum juga. Aduh, kamu jangan terlalu di overthinkingin deh kalau soal jodoh. Karena apa ya? Nanti juga datang sendiri sih kalau menurutku. Yang penting belajar untuk memperbaiki diri aja. Nah, kalau misalkan mereka soal jodoh, kalau menurutku banyak yang overthinking juga ya di malam hari itu. Biasanya itu hal-hal yang receh sih menurutku. Bukan receh ya, tapi itu tuh udah lama gitu. Udah lama terus dia ke-recall lagi sama otak kita gitu kan. Itu yang ngebuat kita tuh kadang overthinkingnya berlebihan gitu. Nah, kadang juga kita kalau udah overthinking tuh ngerasa jadi kayak orang yang lemah gitu kan. Padahal sebenarnya tahun pro 2, overthinking tuh bukan berarti kamu tuh lemah. Otak kita emang terlalu aktif aja. Dan ya satu caranya adalah salah satunya tuh kita butuh cara yang memang tepat untuk men-shutdown atau mematikannya sementara. Nah, caranya gimana sih gitu kan? Nih, kalau menurutku nih ya, ada beberapa cara yang bisa kamu coba mungkin ataupun kamu lakuin nih. Salah satunya itu ya adalah yang pertama, apa yang kamu rasain? Jadi bukan sekedar kayak gini. Bisa kan kalau overthinking itu kan kita ngerasa kayak aduh gak enak banget nih perasaannya gitu kan. Tapi itu coba kamu cerna secara spesifik. Aku cemas karena apa? Atau aku ngerasa sedih aja tapi gak tahu kenapa. Nah itu harus kamu cari tahu. Aku sedihnya itu karena apa gitu. Karena kalau misalkan kamu udah tahu itu, itu otak kita tuh jadi lebih mudah untuk melepaskan sesuatu. Kalau kita kasih si gak enak perasaan ataupun perasaan sedih ini kasih nama yang jelas gitu loh. Oh jadi berarti jelas nih gitu. Terus yang kedua, Tanya ya, apakah ini masih dalam kendali aku? Nah itu kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kalau iya, lakuin. Kalau enggak, dirilis. Ya, jadi kalau misalkan emang itu masih bisa kamu kendalikan, ya kamu lakuin. Tapi kalau enggak, ya kamu rilis gitu. Jadi jangan diemin aja, kamu enggak tahu apa. Jadinya nanti ujung-ujungnya kamu enggak tahu harus melakukan apa. Jadinya kamu terus kepikiran, terus ketakutan, dan itu menjadikan kamu cemas. Terus kalau misalkan kamu keseringan scrolling medsos nih dan bikin jadi makin overthinking, ganti deh itu. Berarti itu udah saatnya kamu ganti. Misalkan kayak putar musik atau dengerin Pro 2 juga bisa. Yang pasti diganti, inputan yang masuk ke otak kamu itu harus diganti. Nah, kalau misalkan itu semua udah kamu lakuin, insya Allah nanti bisa kamu temuin solusinya apa yang harus kamu lakuin. Gitu teman Pro 2. So, ini adalah lagu lagi yang akan kita putarkan dari requestan teman Pro 2 kita di TikTok dari Kak Uzi dengan Betran Putra Onsu.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Masih di 107 Pro 2 Tarakan Tom Pro 2 dan barengan sama aku Desi yang nemenin kamu. Terima kasih banyak ya Tom Pro 2 yang udah bergabung di cerita bareng Pro 2 kali ini, hari ini. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Berarti mau tidak mau cerita bareng Pro 2 harus berakhir pada hari ini. Tapi kamu tetap stay tune karena nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 aku masih nemenin kamu di cerita penutup hari, tentunya dengan puisi dan lagu. Dan kalau kamu masih pengen gabung di cerita bareng Pro 2, kamu bisa gabung besok tentunya dengan penyiar lainnya. Kalau kamu udah pengen ada cerita nih dari siang, kamu bisa DM lewat Instagram kita di RRI Pro 2 Tarakan. So tadi kita udah bahas tentang overthinking, kita juga sudah memberikan cara-cara jitu, cara-cara jitu biar kamu bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang kamu khawatirkan, apa sih yang bikin kamu tuh overthinking. Jadi dinama-namain deh semua itu, biar apa, biar kamu gampang untuk ngerilisnya. Oke teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah bergabung di cerita bareng Pro 2 malam ini, terutama di live TikTok kita di Pro 2 Tarakan. Dan terima kasih juga yang udah ikut request lagu di Pro2.Tarakan ya teman Pro 2. Ada Kak Ilham, ada Kak Muhlis Musa dari Tawau, ada juga tadi Kak Gas Terus, ada Kak Z, ada Kak Julia dari Jakarta, ada Kak Hilda juga, ada Kak Langs tadi mampir sebentar. Gak tahu dia ngilang kemana ini. Dan masih banyak lagi yang Kak Daeng dari Balikpapan, dan masih banyak lagi pastinya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, terima kasih banyak sudah bergabung bersama aku di Cerita Bareng Pro 2. Dan saatnya aku akan nemenin kamu di puisi dan lagu di cerita penutup hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ketika dunia di luar sana mulai memadamkan lampunya dan riuh jalanan berganti menjadi sepi yang dingin, di dalam kepala kita sebuah panggung megah justru baru saja dimulai. Satu persatu suara tanpa wujud itu datang tanpa mengetuk pintu. Mereka adalah ingatan tentang salah yang telah berlalu, serta tebak-tebakan liar tentang esok hari yang belum tentu terjadi. Kita seringkali menjadi arsitek bagi penjara kita sendiri, menyusun bata demi bata dari kalimat "bagaimana jika" yang tak pernah ada habisnya, membesar-besarkan sepi yang sebenarnya biasa, hingga tanpa sadar kita tenggelam dalam riuhnya skenario yang kita ciptakan sendiri di dalam dada. Pasti, riuh di kepala itu turun ke dada. Jantung mulai berdegup dengan irama yang tak beraturan. Jemari mendadak dingin, dan udara rasanya menjadi begitu mahal untuk dihirup. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika semua usahaku sia-sia? Bagaimana jika mereka yang kusayangi akhirnya memilih pergi? Kecemasan itu datang seperti kabut tebal yang menyergap di tengah jalan. Dia tidak hanya menggelapkan pandangan, tetapi juga merampas warna-warni keyakinan yang sudah kita bangun susah payah. Di saat-saat seperti ini, kita merasa asing. Terasing di dalam kamar sendiri, bahkan asing di tubuh sendiri.

Sampai kapan kita akan membiarkan diri ini terus bersembunyi? Sampai kapan kita membiarkan malam habis hanya untuk meratapi bayangan? Ingatlah kembali, pikiran ini adalah milikmu. Bukan kamu yang menjadi tawanan dan dikendalikan olehnya. Maka malam ini, mari kita coba ambil satu nafas yang panjang dan dalam. Kita tatap riuh di kepala itu dengan mata terbuka. Hadapi dia bukan dengan amarah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Katakan pada cemas yang berlapis-lapis itu, aku tahu kamu ada untuk melindungiku, tapi malam ini kamu tidak berhak berkuasa. Menghadapinya tak perlu langsung menjadi pemenang yang gagah berani. Cukup dengan tidak berbalik arah, walau kakimu saat ini sedang gemetar.

Di ujung badai yang paling gemuruh sekalipun, selalu ada tanah lapang tempat matahari terbit dengan begitu tenang. Banyak hal menakutkan yang kita pikirkan semalam, ternyata hanyalah bayangan ranting pohon yang kita kira monster di kegelapan. Pikiran kita terkadang suka melebih-lebihkan rasa sakit yang belum tiba. Jadi, untukmu yang malam ini dadanya masih terasa sesak, rebahkanlah bahumu yang lelah itu pelan-pelan. Lepaskan gegamanmu pada hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Tutup matamu dengan keyakinan baru bahwa esok hari masih menyiapkan banyak sekali senyuman dan cerita baik untukmu. Hadapi saja malam ini, lalui saja perlahan. Sebab pada akhirnya, percayalah, semua akan baik-baik saja. Tuan Pro 2, terima kasih banyak sudah bergabung di cerita penutup hari pada hari ini. Tentang riuhnya kepala dan pelukan hangat untuk rasa cemasmu yang tadi sekaligus menjadi penanda kalau kebersamaan kita di jaga malam hari ini harus kita akhiri. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena dari jam 11 sampai jam 12 nanti aku masih di sini temenin kamu dengan musik dan lagu-lagu yang akan menemanimu sampai tertidur lelap. Teman Pro 2, aku Desi pamit. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa besok harus tetap semangat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Yo, nomor 22 masih di Spada bareng Theo yang masih stay nemenin kamu nih. Gimana hari ini? Semoga semuanya enjoy ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Buat kamu yang di rumah aja ya, sambil scroll TikTok, selamat menikmati hari kamu hari ini. Dan pagi ini teman 22, aku cuma mau ingetin, jangan lupa sarapan atau mungkin minum teh hangat, coklat, kopi ya, sesuai dengan selera kamu lah intinya ya. Jangan sampai kosong ya lambungnya teman pro 2. Dan pagi ini alangkah indahnya ya kalau kita udah dengerin tausiah ya, pasti kalau ngeluarin keringat sedikit tuh lebih fresh gitu ya teman pro 2 ya. Mending kita pagi-pagi tuh mungkin aktivitas dengan di rumah atau mungkin jalan santai gitu ya. Buat kamu yang mungkin hari ini cuman di rumah aja teman pro 2. Tahu buat kamu yang mungkin hari ini bekerja ya, semangat buat kamu. Jangan lupa sarapan, jangan lupa untuk selalu senyum biar hari kamu selalu enjoy dan lancar semuanya. Next, lomba sihir tak ada waktu tepat untuk berita buruk ini, lagu yang bakal menemani aktivitas kita di pagi hari ini dan bakal dilanjut sama Fatin Fit, The Fortunes, Kaulah Kamuku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Yus, pada teman Produa masih ditemani sama Theo yang masih nemenin kamu nih. Anyway, kamu tahu gak sih? Kali ini ada 5 daya tarik drama Korea Phantom Lawyer, teman Produa. Ya, yang buat kamu yang suka banget aksi-aksi yang dramanya tuh yang luar biasa, teman Produa. Kali ini ada drama Korea yang kembali menghadirkan kisah penuh misteri dan ketegangan lewat Phantom Lawyer. Serial ini menjadi salah satu drama yang banyak banget menarik perhatian pencinta Korea drama Korea ya. Karena memadukan unsur hukum, thriller, dan supernatural dalam satu cerita yang intens dan emosional. Dengan visualnya yang gelap, artistik, serta jalan ceritanya tuh yang penuh teka-teki ya, yang gak bisa ditebak gitu, Phantom Lawyer ini menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dibanding drama hukum Korea pada umumnya. Nah, Phantom Lawyer ini mengisahkan tentang seorang pengacara jenius yang dikenal dingin dan misterius. Di balik kemampuannya memenangkan berbagai kasus sulit, ia ternyata menyimpan rahasia besar yang berhubungan dengan masa lalu, kelam, dan ketakutan supernatural yang menghantuinya. Dan dalam perjalanan itu, menangani kasus-kasus rumit itu, ia bekerja sama dengan seorang jaksa wanita cerdas dan pemberani. Keduanya juga perlahan mengungkap jaringan kejahatan besar yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, sekaligus menghadapi berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. So, drama ini juga tidak hanya menghadirkan konflik hukum, tetapi juga permainan psikologis yang membuat penonton terus penasaran di setiap episodenya. Dan kalau kamu penasaran, teman Produa, beberapa daya tarik drama Phantom Lawyer ini aku bahkan kasih tahu, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

107.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada Teo masih hadirnya apa kamu pagi ini. Shakira Jasmine MR Melodramatic, ya, lagu yang enjoy banget didengerin nih teman Pro 2. Kalau dia juga pengen nyapa kita di pagi ini dengan singlenya Krill Best Friend, lalu disuruh sama Agnes Mo Fit Friend Kamonata Diamonds M Hip Hop, lalu yang terakhir ada Sugar All Time Low, ya pastinya nemenin aktivitas kita di jam 6 ini. Dan aku sekali lagi mengingatkan kamu, jangan lupa sarapan biar tubuh kamu juga maksimal beraktivitasnya di pagi ini teman Pro 2. So ini dia Claudia Creepy's Friend.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sepada Teo masih nyapa kamu di pagi ini. Kita ke informasi dulu, teman Pro 2 yang inspiratif banget, di mana kali ini ada grup musisi yang keren banget dari tanah air kita ya, El Pama Prison, teman Pro 2. Ini yang merupakan kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. So, gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya aja, El Pama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop, teman Pro 2. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukan oleh mereka, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Kikwin Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi nih dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan produk kreatif Rap and Dance juga udah terseleksi dan terkurasi, yang pastinya diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. This is Squad El Pama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform and dapat kamu nikmati dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Jadi melalui This Squad El Pama, El Pama Prison juga ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan aja, teman Pro 2, tapi sebenarnya mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik dari masyarakat luas. So, sebagai bentuk dukungan support kita untuk musisi-musisi keren ini, teman Pro 2 ya, kita dengerin bareng-bareng lagunya. Ini dia, El Pama Prison, this is Squad El Pama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada Theo masih ditemenin ya, pastinya sama kamu ya, teman Pro 2. Kali ini kita dengerin lagu dari Amanda Cesa, Lagi-lagi Kamu, dan disuruh sama Merencola Bebal, teman Pro 2. Tadi kita udah nikmatin dengan Bilal Indrajaya, Mau Diundah Kau. Dan pastinya semoga lagu-lagu yang diputarin hari ini di pada teman Pro 2 bisa nemenin aktivitas kamu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ciao, langsung aja kita denger bareng. Ini dia, Lagi-lagi Kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada gimana nih teman Pro 2, udah jam 7, udah pada sarapan kah? Atau mungkin belum teman Pro 2? Kalau belum, aku harap kamu udah sarapan, makan apapun itu ya. Mau berat, ringan ya, jangan mikir-mikir teman Pro 2. Yang penting kamu udah makan gitu, yang penting semuanya udah prepare gitu ya. Mulai dari persiapan kamu, fisik kamu, juga lambung dan semuanya.

ikut serta dalam film tersebut atau tidak. Dan di Jong Wong Su ini di tengah berdiskusi, ia memerankan tokoh sejarah Han Myung Ho dalam film tersebut. Sementara itu, Oh Sen menyebut aktor Bae Sung Woo juga dan Sung Su ini menerima tawaran casting dan mempertimbangkannya secara positif pastinya. Jadi perwakilan agensi Jong Su juga Actress Company ya, juga ikut mempertimbangkan akan hal itu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin gak sabaran atau mungkin pengen nonton filmnya, kamu tambahin aja di list film kamu, teman Pro 2, biar gak ketinggalan ya sama film ini ya, Sal Seung Bu judulnya, teman Pro 2, yang pastinya bakal rilis nanti. Dan kalau gitu kita next dengerin lagu berikutnya dari Wisnu Santika, Ray Putra dan Cosmo Ken dengan singlenya I'll Be Yourself. Langsung aja kita denger bareng ini dia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sepada ya. Semoga hari ini kamu happy selalu, teman Pro 2 ya. Berbicara tentang tadi film Tepsal Sengbu ya. Ini merupakan dokumen politik yang digunakan menghapus kelompok lawan pada masa konflik kekuasaan kerajaan Joseon. Dokumen tersebut ditulis Han Yong Ho saat peristiwa Geyu Jeong untuk menyingkirkan rival politik pemerintah kala itu ya, teman Pro 2. Dan film ini juga akan disutradarai oleh sutradara Kim Hong Soon yang sebelumnya menggarap Project Wolf Hunting dan Soil Gang of London musim ketiga. And then nama Kim Hong Soon ini dikenal melalui karya bergenre aksi gelap dengan nuansa politik dan kekerasan intens. Jadi tokoh Han Myung Ho juga ditawarkan kepada Chong Su-su yang merupakan seorang figur politik berpengaruh pada era dinasti Joseon. Sementara itu, Bae Song-woo dan Chong Su-chul juga dilaporkan memerankan tokoh sejarah penting lainnya. So, teman Pro 2 ya, kalau tentang film-film sejarah gini, apalagi udah filmnya figur politik banget yang berpengaruh ya, pastinya karya-karya mistiknya luar biasa. Ini mah relate banget dan rekomen banget buat ditonton. So, jangan lupa teman Pro 2 untuk tulis ulang atau mungkin ketik ulang Sal Seng Bu judulnya, teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan sama film ini nanti yang pastinya bakal rilis dalam waktu dekat. So, langsung aja kita dengerin lagu berikutnya. Ini dia Hello Welcoming Back dari Baekudal Lawang Karu.